RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
2: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dimanapun berada, di pagi hari ini kembali kami menyapa Anda seperti yang sudah kita dengarkan bersama dari Pro 1 Artambua, bahwa untuk penyampaian warta berita sentral dari program 3 hari ini tidak dihadirkan karena ada kendala teknis. Jadi kami akan kembali hadir dan menemani Anda dalam program Alor pagi ini dengan menghadirkan informasi-informasi terupdate serta lagu-lagu pilihan juga di ruang dengar Anda pendengar sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, apapun itu yang dilakukan tetap semangat selalu dan berpikir positif bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya juga yang baik yang akan kita dapati di hari ini.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua. 97,2 RRI

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, apa saja fungsi dari LPS itu sendiri? Fungsinya yaitu untuk menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Pulau

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar satu, informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kalim menegaskan kebijakan pariwisata harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya kebijakan tersebut juga wajib menjaga keberlanjutan lingkungan demi menjamin manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Ia mengatakan tingginya kunjungan wisata dan devisa tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan sebagai aset utama pariwisata. Ia menilai keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dan dalam setiap kebijakan pengembangan destinasi wisata nasional. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan bagi Kusnunia juga menyoroti pertumbuhan penginapan non-hotel yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penginapan non-hotel mencapai sekitar 7,4 hingga 9,7% setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi. Selain itu pendengar, keberadaan penginapan tidak terdaftar berpotensi menimbulkan resiko terhadap keamanan serta standar pelayanan konsumen.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat pagi. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Dan kali ini pendengar, kita ada dalam program Jaksa Menyapa di saat ini. Kami akan hadirkan topik untuk dibahas dan ini sangat penting untuk diketahui masyarakat juga di pagi hari ini. Yang akan kita hadirkan di pagi hari ini topik kita plea bargain atau pengakuan bersalah dengan narasumber yang juga sudah hadir di studio bersama kami dari Kejaksaan Negeri Alor. Ada yang pertama Surya Baginda Halomoan Sirait SH selaku PLH Kasih Intel di kantor Kejaksaan Negeri Alor. Dan yang kedua ada Franciscus Asisi Tias Jurista Putra SH selaku Kasubsi Intel di kantor Kejaksaan Negeri Alor. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak berdua.
1: Halo, selamat pagi Kakak.
0: Oke, kita jumpa lagi ya Pak dengan topik yang berbeda tentunya. Ini sangat luar biasa, kita akan bahas dengan topik kita di pagi hari ini, pengakuan bersalah ya atau plea bargain di pagi hari ini. Dan ini penting sekali untuk diketahui masyarakat. Kita sudah bekerja sama ya dengan kejaksaan untuk membagi informasi-informasi penting untuk masyarakat. Nah, ini kita mau mengetahui dulu nih sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan plea bargain atau pengakuan bersalah itu sendiri, Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Kakak. Jadi plea bargain ini atau pengakuan bersalah ini satu mekanisme hukum ya, yang baru diterapkan setelah berlakunya KUHAP baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Nah, mekanisme ini itu mengatur bagaimana ketika terdakwa atau tersangka ya ingin memberikan pengakuan atas tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya. Nah, terdakwa dapat bersikap kooperatif dengan memberikan bukti yang mendukung pengakuan itu. Kenapa pengakuan bersalah ini diterapkan, mekanisme ini diterapkan? Karena memang seperti kita ketahui ya, bahwa proses peradilan itu cukup panjang. Kita harus melalui yang namanya persidangan sampai nanti putusan pengadilan. Konsekuensinya adalah bahwa proses peradilan itu akan memakan waktu yang cukup lama dan juga memakan biaya yang banyak juga. Nah, adanya mekanisme ini mempersingkat atau mempersederhanakan bagaimana proses peradilan bekerja. Nah, praktik mekanisme pengakuan bersalah ini itu sebenarnya sudah pernah diterapkan di sistem hukum common law. Kalau Indonesia sendiri itu civil law. Nah, kalau common law itu diterapkan di Amerika Serikat. Kalau mungkin kita pernah melihat misalnya ada film, dia diinterogasi sama sama polisi atau mungkin sama jaksanya, dia berhak untuk memberikan pengakuan secara langsung yang nantinya akan dibuatkan dalam satu kesepakatan yang nanti diajukan ke pengadilan sebagai bentuk pengakuannya. Nah, tapi pengakuan bersalah ini memastikan ya, bukan saja orang ini takut sehingga dia mengakuinya, bukan seperti itu. Ketika dia mengakuinya, dia juga harus menyerahkan bukti-bukti yang mendukung bahwa perbuatan itu memang sebenarnya itu dilakukan olehnya, begitu. Jadi tidak serta-merta. Nah, mekanisme ini konsekuensinya ketika mekanisme ini dilakukan, diterapkan, maka ada yang diberikan kepada si terdakwa, yaitu imbalan pengurangan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh jaksa dan juga terdakwa, tapi tanpa menghilangkan hak-hak dari si korban tentunya.
0: Oke, ini ya yang dimaksud dan dengan pengakuan bersalah. Jadi diterapkan di KUHP baru, KUHP baru. Karena bukan melihat tetapi juga karena prosesnya panjang, jadi ini diberlakukan begitu. Nah, mengapa nih Pak plea bargain ini diatur dalam KUHAP baru?
1: Ya, jadi plea bargain ini intinya adalah dari pembentuk undang-undang kita, dari kitab acara hukum acara pidana ini. Jadi intinya adalah ingin memangkas atau ingin membuat sistem peradilan ini menjadi lebih efisien. Tentunya karena selama ini kan si terdakwa, si tersangka diperiksa itu menggunakan acara biasa yang prosesnya agak panjang. Sementara di konsep liber crime atau pengakuan bersalah ini, dia nanti konsekuensinya akan menggunakan satu acara singkat, jadi nanti akan diperiksa oleh hakim tunggal dan pemeriksaannya di persidangan nanti lebih cepat. Nah, dan nantinya ada beberapa hak-hak dari tersangka yang akibat dari dia melakukan pengakuan bersalah ini, dia kehilangan beberapa hak yang nanti juga akan dijelaskan oleh penuntut umum dan juga hakim, yaitu misalnya dia tidak punya hak untuk diam, kemudian dia juga diperiksa dengan acara singkat, tidak seperti yang tanpa menggunakan mekanisme liber crime ini menggunakan acara biasa seperti itu. Jadi intinya untuk efektivitas atau efisiensi dari kita untuk menekan biaya peradilan.
0: Jadi lebih diperpendek lagi, dipersingkat lagi ya, begitu benar. Untuk prosesnya tidak diperpanjang. Ya. Ini hadir ya pengakuan bersalah ini. Nah ini itu yang menjadi satu ini ya untuk mengapa pengakuan bersalah ini diatur dalam KUHP baru, KUHAP baru begitu. Ya. Oke, apa nih pengakuan bersalah ini? Apakah dapat diterapkan dalam semua tindak

0: melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, yang kemudian kedua tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya itu diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi di atas 5 tahun itu tidak bisa menggunakan mekanisme ini, harus menggunakan proses peradilan biasa. Kemudian yang ketiga itu, yang tidak kalah penting itu, terdakwa nantinya bersedia membayar ganti kerugian kepada korban dan juga restitusi sebagai bentuk rasa bersalahnya terhadap korban dan memulihkan hubungan antara korban dan tersangka. Jadi misalnya ketika seseorang melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain, ketika dia mau mengakui perbuatannya itu, ya dia juga harus bersikap kooperatif dengan memberikan ganti kerugian terhadap korban yang dirusak barangnya. Jadi ketika tiga syarat ini terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan mekanisme labor gain. Ketika satu saja tidak terpenuhi, maka ini kita tidak bisa terapkan. Sekalipun tindak pidananya itu diancam pidana di bawah 5 tahun.
1: Jadi harus dipenuhi ya tiga syarat ini.
0: Harus dipenuhi tiga ini
1: baru bisa diproses dalam hukum pengakuan bersalah ini. Oke, bagaimana nih mekanisme pengakuan bersalah dalam peradilan itu sendiri, Pak?
0: Ya, jadi mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah ini, jadi awalnya kita sebagai penuntut umum akan menanyai kepada terdakwa dengan melihat syarat-syarat yang tadi bahwa kasus atau perkara ini memungkinkan untuk dilakukan plea bargain, maka kami akan menanyakan kepada si tersangka atau terdakwa bahwa apakah tersangka ini bersedia melakukan plea bargain, yang tentunya tersangka juga wajib didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Nah, kemudian nanti setelah apabila memang terdakwa beserta advokatnya bersepakat atau bersedia untuk melakukan plea bargain, maka kami akan membuat berita acara berupa perjanjian juga, yang nanti di mana perjanjian itu akan memuat beberapa hal terkait soal tadi, syarat bahwa yang pertama terdakwa bersedia mengakui kesalahannya, kemudian terdakwa atau tersangka ini bersedia melakukan restitusi, kemudian diperiksa dengan acara singkat, kemudian tersangka akan didampingi perjanjian ini akan mengikat bagi kami penuntut umum dan juga tersangka. Nah, kemudian perjanjian itu nanti akan ditandatangani oleh semua pihak, baik kami sebagai penuntut umum, kemudian advokat dan juga si tersangka. Nah, namun perjanjian ini juga harus nantinya dibawa ke persidangan, kemudian disetujui juga oleh majelis hakim. Karena tadi bahwa plea bargain ini dilakukan dengan sukarela sendiri oleh tersangka, tidak atas dasar paksaan kita untuk melakukan kesalahan, tetapi atas diri sukarela dari si tersangka untuk mengakui kesalahannya. Nah, nanti hakim akan melihat apakah ini benar melakukan pengakuan bersalah secara sukarela, dan diri tersangka ini benar-benar memenuhi untuk melakukan dilakukannya plea bargain. Nah, sesudah itu nanti akan disetujui oleh hakim. Nanti apabila pengakuan bersalah dari si terdakwa tersangka ini disetujui, maka dapat dilakukan plea bargain.
1: Oke, jadi tidak atas dasar paksaan, tetapi atas kemauan sendiri begitu. Ditanyakan atas dasar kemauan sendiri. Ya. Jadi bisa mengikuti mekanisme-mekanisme yang sudah tadi disampaikan.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini sangat bagus ya. Dan dengan hadirnya satu ini lagi dalam KUHAP baru, yaitu pengakuan bersalah ini, mungkin bisa nih disampaikan kepada masyarakat. Sudah tadi disampaikan ada perbedaannya, ini lebih singkat, dan kalau misalnya di perkara biasa prosesnya masih panjang. Ini kira-kira hadirnya pengakuan bersalah atau plea bargain ini sendiri itu menurut Pak berdua nih, apa nih dampaknya bagi masyarakat yang ketika mungkin punya masalah atau punya ini untuk ada mengambil pengakuan bersalah ini?
0: Ya. Jadi mekanisme plea bargain ini itu diterapkan kepada pelaku ya. Pelaku khususnya terdakwa atau tersangka. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan

0: lebih tepatnya perbuatan pidana, dia akan diancam suatu ancaman pidana. Nah, ancaman pidana ini yang nanti punya range ya, dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ketika diterapkan plea bargain ini, maka akan ada pengurangan, imbalan pengurangan hukuman. Jadi ketika kamu mengakui perbuatanmu, maka kita akan memberikan pengurangan hukuman dengan catatan pengakuan tersebut memang sukarela dari diri sendiri. Jadi, dan juga didukung oleh bukti-bukti yang nanti diberikan oleh si terdakwa atau pelaku bahwa memang perbuatan itu dilakukannya. Jadi mekanisme itu selain juga untuk menyederhanakan proses peradilan, tapi juga memberikan konsekuensi terhadap si pelaku untuk mendapat keringanan hukuman. Jadi ketika ada masyarakat misalnya melakukan perbuatan pidana, ya, misalnya dia takut mungkin ancaman pidana yang terlalu tinggi, misalnya, bisa dilakukan dari ini. Tapi dengan catatan memenuhi syarat dan juga pengakuan itu diberikan secara sukarela, bukan karena paksaan, karena ketakutan. Tidak. Jadi itulah tujuan utama dari diterapkannya proses atau mekanisme pelagakan ini.
1: Oke, itu ya. Jadi bagi masyarakat ini bisa mengakui kesalahannya secara sukarela dan bisa mendapatkan keringanan juga. Ini tujuan dari hadirnya mekanisme plea bargain ini. Nah, apa saja nih Pak isi perjanjian tertulis dalam mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ini sendiri?
0: Jadi kalau seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, plea bargain ini kita akan, penuntut umum akan menanyakan kepada terdakwa apakah kamu bersedia untuk melakukan pengakuan bersalah. Kalau bersedia, maka ada mekanisme yang ditempuh yang nanti dapat memberikan keringanan hukuman untuk dirinya. Nah, kemudian ketika si terdakwa menyetujui itu, maka kita akan buat satu perjanjian. Nah, apa isi perjanjiannya itu juga diatur dalam KUHAP. Yang pertama itu terdakwa itu mengaku mengetahui ya konsekuensi dari pengakuan bersalah ini, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dalam acara pemeriksaan biasa. Jadi dia seharusnya dilakukan proses pemeriksaan biasa. Nah, konsekuensinya ketika diterapkan ini, maka akan diperiksa dengan proses acara pemeriksaan singkat. Yang kedua itu pengakuannya tadi sukarela. Yang ketiga itu pasal yang didakwakan dan ancamannya. Misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan, ancaman hukumannya misalnya 2 tahun 6 bulan. Nah, dia harus kita beritahu, jangan sampai dia tidak tahu ini ancamannya adalah segini begitu. Jadi dia harus paham dulu bahwa ini yang pasal yang diterapkan kepada dirinya. Yang ketiga itu, nah, hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa dan juga advokat, termasuk alasan pengurangan hukuman kepada terdakwa. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada imbalan untuk meringankan hukuman. Kemudian yang keempat itu pernyataan bahwa perjanjian bersalah ini mengikat bagi pihak yang menyetujuinya dan berlaku seperti undang-undang. Jadi perjanjian itu dibuat itu mengikat para pihak ya, para pihaknya itu siapa ya, penuntut umum, terdakwa dan juga advokat yang mendampingi terdakwa nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah bukti ya. Jadi jangan sampai kita jadi bias juga ketika saya harus mengakui perbuatan saya supaya saya dapat ringan, tidak. Tapi atau karena ketakutan, tidak. Tapi si terdakwa juga harus menyerahkan bukti ya, menyerahkan bukti misalnya saya mengakui perbuatannya, misalnya melakukan penganiayaan menggunakan stick besi misalnya. Nah, stick besinya itu misalnya dia sembunyikan, tapi dia harus bersedia juga untuk membawanya ini sebagai bukti bahwa memang saya melakukan tindak pidana itu. Jadi tidak serta-merta memang terdakwa itu mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana karena takut supaya dia mendapat lebih pengurangan hukuman.
1: Jadi tidak hanya mengaku saja, tapi harus juga dibawa dengan bukti-bukti.
0: Ya,
1: seperti
0: bukti-bukti untuk memastikan bahwa memang terdakwa ini melakukan tindak pidana.
1: Yaitu beberapa isi perjanjian ya, ada kurang lebih 6 tadi yang sudah disampaikan isi perjanjian dan itu memang sudah harus di. Nah, ini kalau misalnya pelaku tindak pidana ini nanti proses-proses ini disampaikan oleh jaksa atau yang mendampingi, misalnya pengacara dan lain-lain.
0: Yang mendampingi, terutama yang menyampaikan, tentunya kita sebagai penuntut umum nanti akan menyampaikan bahwa terdakwa ini mempunyai hak apa saja sih. Nah, termasuk dalam hal ini, misalnya beli bergen ini, kami akan melihat, ancaman hukuman dari si terdakwa ini, atau di perkara ini ternyata terdakwa dimungkinkan untuk dilakukan beli bergen. Apakah terdakwa mau melakukan beli bergen dengan syarat-syarat tadi yang telah disampaikan atau tidak? Nah, sekali lagi itu tergantung kepada diri si pelaku, apakah dia mau melakukan atau tidak secara sukarela, seperti itu.
1: Jadi itu disampaikan langsung oleh jaksa, begitu?
0: Ya.
1: Kepada pelaku tindak pidana tadi.
0: Ya.
1: Kemudian ketika disetujui, maka ini. Tapi itu melihat lagi kembali, kira-kira permasalahannya ini bisa masuk dalam tindak pidana atau bisa masuk dalam plea bargain ini atau tidak, begitu?
0: Ya.
1: Oke, nice. Nah, apa nih pengakuan bersalah? Apakah pengakuan bersalah ini sendiri sudah pernah nih dilakukan atau diterapkan di Kejaksaan Alor atau belum nih, Pak?
0: Ya, jadi kalau untuk mekanisme pengakuan bersalahnya sudah pernah ya, sudah pernah diterapkan di Kejaksaan Negeri Alor dalam beberapa perkara, khususnya perkara tindak pidana umum. Itu kita mengajukan plea bargain kepada pengadilan. Nah, atas dasar tadi sudah dilakukan rangkaian proses pengakuan bersalah oleh terdakwa di hadapan penuntut umum dan didampingi oleh advokat, kemudian nanti perjanjian ini akan disampaikan kepada pengadilan. Nah, ini sudah kita terapkan dan sudah selesai juga. Ada satu dan satu lagi ini sedang proses ya, proses, dan hukumannya jauh lebih ringan dibanding dengan ancaman pidana yang biasa diterapkan di khususnya daerah hukum pengadilan negeri Alor.
1: Oke, sudah pernah diterapkan dan ini sudah dua kali ya?
0: Sudah dua kali, satu sudah selesai dan satu lagi masih proses.
1: Dalam prosesnya ini menurut Bapak berdua nih lebih singkat ini atau lebih gampang diurus yang ini atau yang sebelumnya, perkara-perkara misalnya perkara biasa?
0: Itu.
1: Kalau di
0: tentunya kalau untuk proses penanganan perkaranya jauh lebih mudah ketika menggunakan plea bargain. Artinya kita sudah mendapat pengakuan, ya, mendapat pengakuan, sudah mendapat bukti, tinggal dan proses persidangannya juga menggunakan acara singkat. Jadi dipimpin oleh hakim tunggal, ya, nantinya proses itu. Kemudian proses pembuktiannya juga jauh lebih sederhana dibanding dengan proses yang sebelumnya menggunakan acara pemeriksaan biasa. Nah, itu cukup panjang, kita harus melewati semua tahapan dan terdakwa juga masih punya hak di situ, misalnya untuk hak untuk ingkar, kemudian hak untuk membela diri. Nah, ketika diterapkan proses plea bargain ini, itu terdakwa sudah langsung mengakui perbuatannya bahwa memang saya benar melakukan itu, tinggal mekanismenya dipersingkat, dilaksanakan dan tidak serumit yang sebelumnya. Jadi ini terobosan yang baru dan sangat baik ya untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut lama
1: yang panjang,
0: dan akhirnya menjadi penumpukan perkara di pengadilan.
1: Ini satu hal yang bagus ya, supaya tidak berkepanjangan dan tidak mengeluarkan biaya juga yang banyak. Dan pada akhirnya nanti juga ada yang bertanya-tanya, misalnya dari pihak korban bertanya, ini perkaranya sudah sampai mana kok belum ada ini? Ini juga bisa menjawab ya, gitu. Nah, ini Pak, ada juga yang bertanya ya di live. Dari Jos 321 ya. Apakah plea bargain berpotensi membuat pelaku kejahatan berat mendapat hukuman yang lebih ringan? Lalu bagaimana memastikan plea bargain ini tetap menjunjung keadilan, bukan sekadar mengejar efisiensi?
0: Ya, tadi seperti yang telah kami sampaikan ya tadi ya, bahwa jadi kami tidak bisa serta-merta kemudian semua perkara kami terapkan plea bargain, tidak bisa. Tadi seperti yang dilihat bahwa ancamannya harus maksimal 5 tahun. Jadi kalau di atas itu tidak bisa diterapkan plea bargain. Yang kedua, terdakwa ini juga harus menyanggupi adanya ganti rugi atau restitusi kepada korban. Jadi kami tidak hanya sekedar mengejar efisiensi dari sisi kami, dari sisi negara, tetapi kami juga mengejar adanya ganti rugi juga. Jadi pelaku ini yang menyatakan Bluebird Gang juga nantinya wajib melakukan ganti rugi atau restitusi kepada korban.
1: Okay.
0: Nah, jadinya kami berusaha menyeimbangkan antara kepentingan umum atau kepentingan terdakwa juga dengan kepentingan si korban yang dalam hal ini dirugikan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bukan hanya kami mengajar efisiensi pengurangan hukuman kepada si terdakwa, tetapi kami juga memperjuangkan juga hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi.
1: Keadilannya. Ya,
0: karena kalau misalnya meskipun ini terdakwa ingin plea bargain, kemudian ancamannya misalnya kurang dari 5 tahun, tetapi dia tidak sanggup atau tidak bisa melakukan ganti rugi atau restitusi, ya kami tidak bisa melakukan ganti rugi. Okay. Dan itu juga kami juga tidak sekedar kami yang ingin mengajukan, tetapi juga kami juga harus mendapat persetujuan dari hakim. Apabila kami ingin melakukan restitusi tapi majelis hakim mengatakan ini tidak bisa dan tidak disetujui, maka kami juga tidak bisa melakukan
1: seperti itu. Berarti ada pengajuannya dulu, begitu.
0: Iya.
1: Pengajuan untuk ini bisa atau tidak, begitu. Ya. Jadi dalam plea bargain ini tidak saja melihat pelakunya tetapi juga korbannya, begitu.
0: Ya,
1: korbannya, dan walaupun masa hukuman misalnya kalau masuk ke dalam pengakuan bersalah, masa hukumannya dikurang, tapi ada juga harus membayar nih, kayak misalnya kayak korbannya, begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Harus membayar ke korbannya. Oke, selanjutnya nih, apa kelebihan, ya tadi juga sudah disebutkan, tapi apa nih kelebihan dari mekanisme pengakuan bersalah ini yang mungkin lebih unggul, begitu?
0: Ya, jadi untuk kelebihan, ya kelebihan itu ada beberapa kelebihannya ketika diterapkannya mekanisme ini. Ya, yang pertama itu mempercepat, ya, atau penyelesaian suatu perkara tertentu itu dengan sederhana karena telah diakui oleh terdakwa dan diperiksa dengan acara biasa, acara pemeriksaan biasa. Jadi lebih sederhana, lebih singkat. Yang kedua, ini mengurangi beban pengadilan, ini khusus untuk pengadilan. Jadi ketika perkara itu banyak, ya tentunya proses penanganannya juga memakan waktu.
1: Iya,
0: ya.
1: Akan lama.
0: Dengan adanya mekanisme ini, maka ini bisa berkurang. Jadi sumber daya pengadilan, ya, sumber daya penegak hukum bisa difokuskan kepada perkara-perkara yang lebih kompleks. Jadi yang butuh penanganan atau pemeriksaan yang menggunakan sumber daya yang cukup banyak. Gitu. Yang ketiga, untuk terdakwa ini memberikan kepastian hukum. Ya, jangan sampai terdakwa ini tergantung-gantung statusnya bagaimana. Yang kedua, ya, terus terdakwa ini juga mendapatkan yang namanya keringanan hukuman. Nah, ini juga penting untuk si terdakwa ketika dia melalui proses tahapan ini. Yang keempat, tentunya untuk korban itu memberikan ruang, ya, pemulihan kepada korban, ganti kerugian, kemudian restitusi. Nah, kepentingan korban ini tidak boleh dikesampingkan hanya karena efisiensi, tidak. Tapi ini juga kita perhatikan sebagai satu bentuk mekanisme yang harus dilalui ketika kita sepakat mekanisme ini diterapkan.
1: Oke, itu kelebihan-kelebihannya dari mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ini. Nah, terakhir nih, Pak, apa saja, apakah pengakuan bersalah sama dengan restoratif justice atau tidak?
0: Ya, jadi pengakuan bersalah dan restoratif justice, oke. Okay.
1: Ya.
0: Pengakuan bersalah atau plea bargain ini berbeda dengan restoratif justice. Di mana perbedaannya? Yang pertama adalah bahwa plea bargain ini lebih menekankan pada pengakuan bersalah dari si terdakwa, sehingga proses peradilan ini dapat lebih disederhanakan, sehingga mekanismenya dapat lebih sederhana, lebih cepat. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian penyederhanaan ini membuat pemidanaan ini atau tersangka ini menjadi bebas atau menjadi luasa, tetapi juga tetap diawasi oleh kami dan ada syarat-syarat yang ditentukan. Tetapi dan lebih menekankan kepada efisiensi dan juga kepada ganti kerugian dari korban. Sementara untuk restoratif justice ini lebih mengedepankan atau lebih mementingkan kepada pemulihan dari si korban yang telah dirugikan karena adanya tindak pidana. Jadi restoratif justice ini pemulihan hubungan dari antara terdakwa atau antara tersangka dengan si korban, sehingga hubungan yang semula ini bermasalah atau putus itu dapat terjalin lagi dengan mekanisme restoratif justice, dengan salah satunya misalnya memberikan ganti rugi atau restorasi atau pemaafan kepada si terdakwa oleh korban atau korban dengan mendapatkan ganti rugi dari si terdakwa, seperti itu. Jadi berbeda, bahwa perbedaannya di situ. Dan restoratif justice ini juga diatur dan dibatasi syarat-syaratnya, sehingga tidak bisa serta-merta juga diterapkan restoratif justice seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi menambahkan, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk plea bargain sendiri itu lebih kepada proses penyederhanaan, proses persidangan, peradilannya. Jadi tetap terdakwa itu akan melalui proses persidangan nantinya. Dan konsekuensinya akan mendapat pengurangan hukuman tentunya. Sedangkan restoratif justice ini dia lebih penyelesaiannya itu bisa di luar pengadilan, bisa juga di dalam. Ya, kalau di luar itu bahwa nanti ketika terdakwa dan korban itu sepakat dan mau berdamai, maka tidak harus melalui proses persidangan, bisa selesai. Dengan catatan, ya, korban itu mau memaafkan. Kalau misalnya pengakuan bersalah tidak harus butuh persetujuan dari korban. Nah, ketika dia inisiatif untuk memberikan pengakuan saja itu sudah cukup gitu. Tinggal dia akan memberikan ganti kerugian. Nah, kalau restoratif justice ini harus. Nah, itu yang paling penting, harus ada persetujuan ya
1: dari kedua
0: belah pihak. Jadi ketika korban tidak bersedia juga, berarti tidak bisa diterapkan restoratif justice. Nanti untuk lebih pastinya nanti mungkin kita next kita siaran, mungkin kita akan jelaskan tentang restoratif justice-nya, perbedaannya di mana, letaknya di mana, dan apa keunggulan dari mekanisme itu dalam proses penyelesaian perkara.
1: Oke. Jadi intinya bahwa dari pengakuan bersalah itu lebih dipersingkat dan nantinya juga mengurangi hukuman. Jadi bisa itu dilakukan di kejaksaan begitu. Tapi kalau untuk restoratif justice sendiri bisa di luar pengadilan begitu. Jadi
0: kalau untuk plea bargain itu penyederhanaan tapi tetap masuk proses persidangan. Tapi sedangkan restoratif justice itu tidak harus melalui proses persidangan, tapi dia bisa diselesaikan di luar pengadilan.
1: Ada juga yang bertanya dari Kak Joksan Moner, apakah plea bargain ini juga berlaku bagi para koruptor yang punya hukuman di bawah 5 tahun atau tidak?
0: Jadi untuk korupsi, nah korupsi ini kan maksudnya tindak pidana khusus. Jadi untuk plea bargain ini tidak dapat diterapkan kepada terdakwa atau tersangka korupsi. Jadi spesifik ini hanya untuk pidana umum. Jadi korupsi tidak bisa untuk diterapkan plea bargain seperti itu.
1: Jadi ini hanya di tindak pidana umum.
0: Iya.
1: Kalau korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus dia tidak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Oke. Jadi mungkin untuk Kak Joksan dan beberapa tadi yang sudah bertanya mungkin sudah terjawab ya. Jadi untuk tindak pidana korupsi itu tidak bisa diberlakukan pengakuan bersalah ini. Oke, kita sudah berbicara ya terkait dengan plea bargain atau pengakuan bersalah di pagi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ada yang belum tersampaikan dan mau disampaikan sebelum kita menutup, silakan Pak.
0: Ya, kami ingin menyampaikan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ya. Ini menjadi terobosan yang baik ya bagi proses penanganan perkara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, tentunya ini menjadi hal yang baru dan baik ya untuk diterapkan, khususnya bagi proses penanganan perkara yang terlalu panjang, memakan biaya dan waktu yang cukup banyak. Jadi harapannya memang mekanisme ini bisa diterapkan juga di tempat-tempat lainnya. Dan yang paling penting untuk ketika seseorang melakukan tindak pidana, ya kita memberitahu bahwa itu ada mekanisme BAPRG, ya, pengakuan bersalah. Ketika seseorang mengakui perbuatannya, tentunya akan ada timbal balik, ya, timbal balik dalam artian pengurangan, bukan menghilangkan.
1: Yeah.
0: Dia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi akan mendapat keringanan hukuman. Gitu. Jadi tidak perlu takut, ya, ketika kita melakukan misalnya perbuatan salah, ya, sama dengan prinsipnya ketika kita bersalah kita harus berani bertanggung jawab. Tapi ketika kita berani bertanggung jawab juga, ketika kita berani jujur, ya tentu juga akan mendapat pengurangan.
2: Menambahkan saja, yeah, mungkin jadi kami sebagai jaksa penuntut umum ingin mensosialisasikan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa dengan tadi itu ada salah satu mekanisme lagi yang namanya plea bargain yang sebelumnya tidak ada tapi sekarang ada. Jadi jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya, loh kok si terdakwa ini kok dapat keringanan hukuman ini, seperti apa. Nah, karena memang undang-undang sudah mengatur itu dan memang hal itu dibenarkan oleh undang-undang sepanjang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kami ingin memberitahu masyarakat bahwa plea bargain ini hadir tadi sebagai bentuk penyederhanaan peradilan sehingga dapat menguntungkan dua belah pihak, baik itu peradilan itu sendiri, penegak hukum, dan juga tersangka juga mendapatkan keuntungan dengan mendapat keringanan hukuman, dan tentu saja korban juga di sini yang dirugikan juga mendapat ganti kerugian dan restitusi dari proses ini. Gitu.
1: Oke, jadi dengan hadirnya ini lebih sederhana lagi ya, lebih dipersederhanakan. Tapi ini juga perlu diketahui masyarakat ya, dengan hadirnya mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah ini bukan berarti masyarakat atau siapapun itu seenaknya membuat ini ya tindak pidana ya. Ini prosesnya semuanya akan dilakukan sesuai proses dan mendapatkan hukuman yang tentunya menjadi ganjaran ya dari kesalahan itu sendiri. Jadi tidak harus sudah ada mekanisme baru seenaknya kita berbuat tindak pidana begitu. Oke. Oke, kita sudah berbicara dalam program Jaksa Menyapa di pagi hari ini dengan topik plea bargain atau pengakuan bersalah dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio di pagi hari ini, ada Pak Surya Baginda Halomoan Sirait SH, PLH Kasih Intel di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, dan juga ada Franciscus Asisi Tias Jurista Putra SH, selaku Kasubsi Intel di Kantor Kejaksaan Negeri Alor, sudah menjelaskan terkait dengan plea bargain dan bagaimana masyarakat ketika punya persoalan-permasalahan bisa langsung ada di kejaksaan dan melakukan syarat-syarat yang sudah juga tadi dijelaskan ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami, untuk yang sudah bertanya juga di kolom komentar live, semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah mendapatkan jawaban ya. Dan kita akan kembali hadirkan lagi Jaksa Menyapa di edisi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Monica Lanai dan juga ada operator Kak Mesya di studio mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Alor, pagi ini.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Dengan berakhirnya dialog Jaksa Menyapa di pagi hari ini, berakhir juga siaran di program Alor pagi ini. Dan pendengar, aktivitas Anda di pagi menuju siang hari akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua, dan akan berjumpa dalam program Alor sore di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas di pagi hari ini dan sampai berjumpa dalam program Alor Sore dan program-program selanjutnya. Tetap semangat di pagi hari ini.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas.

0: Tambua siang ini.
1: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 Radio Tambo di mana saya Janda berada. Apa kabar di hari baru Jumat 26 Juni 2026. Wow, tanggal yang cantik ya. Semuanya ada angka 6. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini membuahkan hasil yang cantik juga. Oke. Ya, senang sekali saya dapat kembali menemani Anda semuanya dengan harapan Anda juga bahagia dan ceria ya ketika berjumpa bersama kami tim Tambo siang ini. Dan tambah siang ini pendengar, kami akan sampaikan informasi untuk Anda ya, di mana informasi kesehatan tentang TBC. Iya, pendengar dari Atambua, upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di setiap provinsi sedang digalakkan ya, karena ini juga merupakan salah satu sasaran sajita Presiden Presiden Prabowo. Ya, di mana TBC ini juga menjadi hal yang utama untuk dicegah dan diberantas tentunya. Nah, seperti halnya di Gorontalo ya, terus diperkuat seiring dengan status penyakit tersebut sebagai program prioritas nasional. Pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong percepatan penanganan TBC melalui berbagai strategi, mulai dari penemuan kasus hingga pengobatan pasien. Ketua Tim Kerja TBC Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dolfi Suramau, mengatakan pengendalian TBC saat ini masih menjadi fokus pemerintah karena masuk dalam program prioritas nasional dan program Quick Win Presiden. Menurutnya, penanganan TBC juga didukung oleh regulasi yang jelas, termasuk peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah semakin konsisten dalam menjalankan berbagai upaya pengendalian penyakit menular tersebut. Dolfi menjelaskan berdasarkan estimasi Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya ditargetkan menemukan sekitar 6.900 kasus TBC. Penemuan kasus menjadi langkah penting agar penderita dapat segera mendapat pengobatan dan mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Ia menambahkan pencapaian tersebut menunjukkan ya masih perlu peningkatan upaya screening dan penemuan kasus aktif di masyarakat. Untuk itu, dirinya selaku pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat dapat membantu meningkatkan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan sehingga target eliminasi TBC dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi pendengar dari Tambua, Provinsi Gorontalo memiliki target temuan kasus 6.900 per tahun. Dan untuk tahun 2026 di pertengahan tahun 2026 tepat di bulan Mei kemarin, jumlah kasus yang sudah berhasil ditemukan yakni sebanyak 1.900 kasus atau sekitar 30%. Baiklah pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Mari kita sama-sama cegah dan perangi tuberkulosis di lingkungan ataupun keluarga kita sehingga kita bisa bebas dari TBC.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Anda sedang mengikuti Buah Siang Ini.
1: Oke, pendengar dan Ria Tambua, selanjutnya kita berbicara tentang tuberkulosis. Ya, tadi dari Gorontalo ya, kali ini dari Bolango. Jadi pendengar, upaya pencegahan penyebaran tuberkulosis di Kabupaten Bolango terus diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan berbagai pihak terkait. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango, Ahmad Nanang Kadir, mengatakan pihaknya senantiasa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam mendukung penanggulangan penyakit TBC di daerah tersebut. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan dalam program penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Menurut Danang, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa dengan memanfaatkan sumber pendanaan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, kadir, dan perwakilan masyarakat mengenai pentingnya penanganan TBC secara bersama-sama. Melalui edukasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat semakin memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan penyakit tersebut. Dan sebagai langkah awalnya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 15 desa untuk mendukung upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Bone Bolango. Nanang berharap kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan serta membantu menekan penyebaran kasus TBC di wilayah Bone Bolango. Demikian informasi ini pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id terkait Dinkes Bone Bolango, perkuat pencegahan TBC melalui sosialisasi di tingkat desa.

0: Bupati Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada detik dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakai kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC.

Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, sembuhan ilahi bagi semua orang.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: 2 siang ini.
1: Pendengar Pro 1, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes RI Benjamin Paulus Oktavianus menilai program TOSS Presisi Berantas TB baru yang digagas oleh Polda Jawa Tengah mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Program tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi nyata antara Polri dan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat. Hal itu ia sampaikan di Banjarmasin saat menghadiri puncak bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80 di Pendopo Ki Gede Sebayu Kompleks Balai Kota Tegal pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan apresiasi kepada Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program kesehatan tersebut. Menurut Benjamin, TOSS Presisi sejalan dengan prioritas pemerintah di bidang kesehatan khususnya dalam percepatan eliminasi TBC dan pencegahan penyakit tidak menular. Kehadiran layanan kesehatan langsung di tengah masyarakat dinilai dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Pendengar Radio Tambua, demikiannya informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana program TOSS Presisi Polda Jateng dukung percepatan eliminasi TBC. Demikian informasi kami sampaikan untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami, sesaat lagi kami masih kembali mengupdate informasi untuk Anda.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Uy! Pare sa mga panan niyo! Enak eh! Yang air melimpa ni. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh su, pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa

0: mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1, Radio Atambua di mana saja Anda berada ya. Memang keberuntungan lagi berpihak pada penjual kayu bakar. Ya, karena minyak tanah langka dan gas mahal ya. Pendengar Radio Atambua, untuk Anda kami sampaikan informasi di mana salah satu penjual kayu bakar di Pasar Loloa Atambua, Antoneta, yang sering mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Aitaman, mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa yang berdampak pada peningkatan penghasilannya. Dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Yang menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan 1 rate ludes terjual. Mengenai harga untuk perikat, ia menjual dengan patokan harga Rp2.000, sementara untuk pasok yang diambil dari wilayah Wedomo atau Aitaman mencapai Rp200.000. Mengenai keuntungan, mampu mencapai dari modal awal Rp200.000 menjadi Rp350.000 hingga Rp500.000 karena banyaknya permintaan setiap hari. Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha yang digelutinya, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dan ia juga menyampaikan tidak dipungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas sehari-hari. Iya, pendengar, minyak tanah langka dan gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Ya, ambil kesempatan ini menjadi penambah ekonomi keluarga Anda. Demikian informasi ini, selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Tambua siang ini.
1: Kita melihat sebagai praktisi pendidikan, juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru senior, juga sebagai pembina pramuka, kita melihat bahwa demokrasi itu masih sebatas anak mempelajari teori. Nah, mengapa saya katakan itu? Setelah dia mengetahui tentang demokrasi, lalu bisa mengerjakan soal tentang demokrasi, selesai. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana murid-murid kita mengalami, mempraktekkan di sekolah, sehingga tidak hanya sebatas teori gitu. Nah, kalau itu di semua sekolah ada, tentu tawuran tidak ada.
2: Iya.
1: Nah, tadi kita kembali, salah satu nilai dasarnya adalah toleransi.
2: Iya.
1: Nah, kita berbeda sikap, berbeda pandangan, tidak bisa diselesaikan dengan tawuran. Itu pertama. Yang kedua, perbanyak kompetisi yang bersifat positif, sehingga ada pertemuan antar sekolah untuk hal-hal yang positif, seperti yang diselenggarakan oleh Puspresnas itu ada lomba debat, festival lomba seni dan sastra dan budaya. Jadi di sana mereka berkompetisi secara positif. Tentu hal negatif seperti tawuran tidak ada. Yang ketiga, ada di sekolah itu ada namanya TPPK, Tim Pencegah Penanggulangan Kekerasan. Nah, kalau itu tim berjalan, bahkan itu sampai tingkat kabupaten, melibatkan unsur keamanan, dan itu berjalan. Kalau kita melihat sebagai praktisi pendidikan, juga sebagai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Nah, kita masih punya informasi lagi untuk Anda, di mana ratusan pelaku UMKM sambut Festival Persahabatan di Kabupaten Belu dengan gembira. Hal ini karena mereka merasa gelaran itu membuka peluang ekonomi. Hal ini pernah disampaikan Ketua HIPMI Kabupaten Belu, Mario Tanur SE, kepada RRI pada Kamis 25 Juni 2026. Kehadiran ratusan pedagang tersebut menjadi bukti nyata bahwa sektor real daerah Belu tetap bergeliat positif, meskipun situasi ekonomi global belum menentu. Pihak penyelenggara pun saat ini terus mematangkan koordinasi teknis guna mengantisipasi membeludaknya para pelaku usaha lokal yang ingin mendaftar. Pendaftaran sejatinya telah ditutup secara resmi, namun pihak panitia tetap berupaya mencari solusi terbaik demi menampung seluruh aspirasi pedagang. Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan kegiatan kolaboratif ini mampu membawa dampak positif ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Belu. Iya, jadi mendengar ratusan UMKM Belu antusias sambut Festival Persahabatan yang sedianya ini akan dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026. Nantikan saja ya pendengar untuk festival ini. Baiklah pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda ya, tadi sejumlah informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kami akan hadirkan lagu religi, karena kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujirin Atambua sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، عنده حسن الثواب، والله عنده حسن الثواب. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله، melalui mimbar ini khutbah berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti sebenarnya, yang dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara seseorang dengan orang yang lainnya, maka alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan muttaqin, karena kelak akan mendapat tempat dan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, masih di dalam bulan Muharram, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, yaitu dengan menggunakan nikmat itu ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur atas nikmatnya, maka Allah pun akan menambah nikmat itu. Sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat itu maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai upaya meningkatkan iman dan takwa kepadanya, maka melalui datangnya tahun baru Hijriah ini kita menengok sejarah masa silam, masa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya beliau menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengembangkan risalah Islam di Mekah banyak menemui tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Orang-orang Quraisy menentangnya, mereka melakukan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat beliau dengan tujuan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras, namun sungguh suatu keajaiban, semakin keras penindasan dan semakin keras penganiayaan, Islam pun semakin berkembang. Tidak satu pun orang yang begitu masuk Islam lalu sudi keluar atau menjadi murtad. Bagaimanapun kerasnya kekejaman dan penganiayaan yang mereka lakukan,
makin hari cabang itu semakin menjadi-jadi dan kemudian mencapai puncaknya. Mereka sepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan genting itulah Rasulullah mendapat perintah hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah beliau bernama para sahabat menuju kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa hijrah terjadi adalah tonggak perjuangan umat Islam selanjutnya. Mereka tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan. Peristiwa hijrah akan tetap relevan atau cocok dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu sekarang maupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah itu akan tetap cocok dijadikan rujukan kehidupan. Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Di antaranya, pertama, hijrah merupakan perjuangan mempertahankan keimanan. Karena iman, para sahabat sudi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda mereka. Karena iman, mereka rela berpisah dengan orang yang dicintainya yang berbeda akidah. Iman yang mereka pertahankan melahirkan ketenangan dan ketenteraman batin. Kalau batin sudah merasa tenteram dan merasa bahagia, maka bagaimanapun pedihnya penderitaan zahir yang mereka alami tidak akan terasa. Itulah mengapa sebabnya para sahabat mau berjalan di gurun pasir yang panas. Mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah dengan bekal iman. Perlukah kita tanamkan keimanan dalam diri kita? Bagaimana imannya para sahabat yang diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh dalam kehidupan ini? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman akan membuat hidup seseorang jadi terarah. Kekuasaan dan kebebasan berpikir harus ada imbangannya. Allah tidak hanya menganugerahkan akal pada manusia, tetapi juga hati. Kita memang butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan keimanan akan membuat manusia semakin sadar akan hakikat dirinya. Timbul pengakuan sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiada sia-sia Engkau menciptakan ini. Iman juga berfungsi untuk mengendalikan nafsu. Makhluk yang bernama malaikat cuma dianugerahkan akal saja tanpa nafsu. Karena itu, tidak ada malaikat yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah kalau kita hidup berbuat salah, sedangkan manusia diberi kedua-duanya akal sekaligus nafsu. Jika akal yang menguasai dirinya, maka kebenaran akan menang dan meningkat ke derajat malaikat. Namun kalau nafsu yang mengendalikan dirinya, maka sifat-sifat binatang yang menghiasi perilakunya, sehingga ia turunlah derajat ketatanan binatang. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 4 dan 6 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya hijrah merupakan perjalanan ibadah. Pada waktu hijrah, dorongan sahabat untuk ikut tidak sama. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan bagi
setiap orang apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, semangat ibadah inilah yang harus menjiwai peringatan hijrah dan langkah memasuki tahun baru hijrah ini. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwa hijrah adalah perjalanan ukhuwah. Para jamaah, kita bisa menyimak bersama bagaimana penduduk Madinah menyambut orang-orang Mekah sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dan dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Adam dan beliau diciptakan dari tanah. Maka bersatulah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar sebagaimana saudara yang diikat oleh akidah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Dan kaum muhajirin dan ansar ini menghadapi jaminan dari Allah akan masuk surga. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam di antaranya orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah. Demikianlah sekumulit tentang hikmah hijr Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan dalam khutbah ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan yaitu dua kisah penting yang dapat kita petik dalam kehidupan kita ini. Perjalanan dari Mekah ke Madinah sekitar 460 km ditempuh selama 16 hari dengan mengendarai unta. Nabi mengistirahatkan unta pada saat matahari hampir tepat di atas kepada dan baru menunjukkan perjalanan sore harinya. Betapa Nabi sangat menaruh belas kasihan kepada sama makhluk. Dalam perjalanan itu Nabi diikuti oleh pembunuh bayaran dari Mekah bernama Surokoh bin Malik yang mengendarai kuda pilihan. Dia mendapatkan iming-iming hadiah 100 unta dan wanita cantik untuk bisa membunuh Nabi, minimal bisa menggagalkan perjalanan ke Madinah. Namun ketika hendak mendekati Nabi, kuda Surokoh mendarat terpleset dan jatuh. Dalam satu riwayat lain menyebutkan kuda Surokoh terpelosok masuk ke dalam tanah dan itu dari sampai 3 kali. Nabi yang mengetahui hal itu lalu mendekati Surokoh dan menolongnya. Surokoh yang penasaran dengan perilaku Nabi itu lantas menanyakan suatu perihal Tuhan Muhammad terjadi sesuatu perihal yaitu Tuhan Muhammad. Terjadilah dialog. Lalu turunlah ayat surat Al-Ikhlas pada ayat pertama, Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Surokoh tertegur, tidak bisa berkata apapun. Bahkan kemudian dia menawarkan barang-barang perbekalannya untuk keperluan perjuangan Nabi. Nabi beliau menolak. Inilah pelajaran yang pertama bahwa seorang pemimpin tidak mudah menerima sesuatu dari orang yang lain karena kepemimpinannya. Peristiwa selanjutnya adalah ketika Nabi kehabisan perbekalan. Nabi bersama sahabat Abu Bakar dan 2 orang pengawal singgah di sebuah perkemahan hendak membeli perbekalan. Perkemahan itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Ummi Ma'bad yang ternyata
dalam keadaan serba berkekurangan. Ada seekor hewan perahan, tapi dalam keadaan kurus keruntang. Jangankan susu tuan, air kencing hewan itu pun sudah tidak ada, kata Umi Ma'bad kepada Nabi. Namun kemudian Nabi mendekati hewan itu, memeras kantong susunya. Dengan izin Allah, hewan itu keluar air susunya. Pertama-tama Nabi memberikan gelas berisi susu kepada Abu Bakar, kedua kepada sahabat yang menuntun unta Nabi, ketiga kepada sahabat yang menuntun unta Abu Bakar, baru kemudian Nabi meminumnya. Banyak peristiwa yang penting dalam hijrah, namun dari peristiwa yang barusan kita diajarkan bahwa semestinya pemimpin itu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Maka Umi Ma'bad yang keheran lalu bertanya kepada Nabi, kenapa Anda tidak minum terlebih dahulu? Nabi menjawab, khadimul umami akhiruhum surban. Nabi mengajarkan bahwa pelayan umat itu semestinya minumnya belakangan, mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikri hakim. Aqulu qouli hadza innahu wastaghfiru wal ghafurur.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya' minhu amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nusarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa anil batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya Allah, Engkau yang abadi, yang dahulu, yang awal, dan atas anugerahmu yang besar dan bermurahmu yang mulia menjadi tempat bergantung tahun baru Islam ini telah tiba. Kami memohon perlindungan kepadamu dari syaitan dan para kekasihnya atau walinya, serta pertolongan atas nafsu yang selalu memerintahkan kejahatan. Maka bimbinglah kami untuk selalu sibuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kami kepadamu sedekat-dekatnya, wahai Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baguskanlah kami. Terimalah amal ibadah kami. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu umur yang panjang dengan penuh ketaatan, dan akhirlah hidup kami dengan bi husnul khotimah. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhshai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.

Ternyata mau di mana saja Anda berada. Demikian tadi ya, kita baru saja ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua. Saatnya Anda kembali mengikuti siaran Pro 1 RRI Atambua yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Altari Atambua.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: senang sekali karena ini first time, baru pertama kalinya. Ini sangat menghibur hati kami dan para santri semua.
1: Sejauh perjalanan kami ini, kami mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Istana Merdeka ini, dan kita mendapat pelajaran yang amat penting, dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

harapan kedepannya mungkin terus berjalan dan berlanjut, karena ini sangat mengedukasi kami, khususnya para pelajar dan lembaga pendidikan, utamanya pesantren, mewakili pesantren, karena bisa melihat lebih dekat lagi bagaimana pemerintah

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Hei Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus, ha?
1: Oh iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
0: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, eh. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Mendengar kembali kami update informasi budaya dan juga hadirkan lagu-lagu tradisional untuk Anda. Nah, kita semua tahu bahwa saat ini lagi dalam pelaksanaan Festival Pulon Pehan, dan rangkaian kegiatan Festival Pulon Pehan ini dimulai dari kemarin, yakni diawali dengan ritual Ukunaran Bunak yang berlangsung di Kampung Adat 200, Desa 200, Kecamatan Lamaklen, Kabupaten Belu pada Kamis 25 Juni 2026. Daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara hadir langsung dalam ritual tersebut. Ketua Umum TPPKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pariwisata, Ketua TPPKK Provinsi NTT, Rektor ISI Solo, Pejabat Kemenlu, Pemerhati Budaya, Bupati Belu, Ketua DPRD Belu, Ketua serta Pengurus TPPKK Belu, Loro Lamaknen, para tokoh adat. Pantauan rri.co.id saat tiba di Kampung Adat 200, tamu undangan disambut hangat di pintu masuk. Para tamu disuguhkan tarian likurai dan hasehawaka yang dibawakan oleh kaum makoan. Irama likurai dan nyanyian adat mengiringi langkah rombongan memasuki kawasan sakral ini, menciptakan atmosfer magis sekaligus ramah khas masyarakat Belu. Dalam rangkaian Ukunaran Bunak diawali dengan anak-anak menyambut dengan atraksi Barut Gete atau Lempar Kemiri, simbol kegembiraan dan penyambutan tulus. Rombongan kemudian diajak berkeliling menyaksikan denyut nadi kehidupan warga. Suguhan Sirip Pinang atau Enboal Gege Mololok diberikan kepada rombongan Loro Lamaknen, Vetor, dan Nae di Desa Rai Lamaknen sebagai tanda penghormatan tertinggi dan penerimaan tamu ke dalam lingkaran keluarga adat. Kepada rri.co.id, Nai Duarato Yosef Mauleon menjelaskan, dalam rangkaian Ukunaran Bunak ditampilkan tradisi kehidupan sehari-hari, tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat Duarato yang masih lestari, yakni para perempuan melakukan gugul hilite lilipan mone atau memintal benang sambil berpantun dengan laki-laki. Pantun yang disampaikan penuh makna, bukan sekedar hiburan, melainkan cara unik untuk menghilangkan kelelahan dan mempererat solidaritas antar warga. Aktivitas lain seperti takasian atau menganyam tanasak, paol gau atau menumbuk jabung, tai seluh menenun kain, dan sutahulun atau menggulung benang menunjukkan kemandirian dan ketekunan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara tradisional. Lebih lanjut disampaikan para tetua dari suku Umametan Purbelis duduk bersila membahas tata cara masuk Minang atau Monemata Sriugono Adat Panagitin Dale. Ya, Sriugomo Adat Panagitin Dale ini sebuah prosesi adat pernikahan yang syarat nilai filosofis. Sementara itu, tetua suku Sobo Wai Oeleu menggelar musyawarah mengenai pembangunan rumah adat tau Titami Triuhotogen Hotomengie. Ya, jadi duduk sama-sama untuk membangun atau membuat rumah adat dan menegaskan bahwa pelestarian fisik bangunan suci tetap menjadi prioritas bersama. Dan ia menyampaikan ini merupakan pelestarian budaya kota tampilkan karena tradisi leluhur yang unik, bagaimana proses pengolahan benang dari kapas mulai dari dipisahkan lalu dihaluskan lalu dipintal dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan kain atau tais. Lanjutnya, setelah jadi benang baru dipisahkan lagi untuk dibuat motif, lalu pencelupan benang dengan pewarna alami atau putus kinik memakai bahan tradisional seperti lumpur, kulit pohon cemara tua, dan beberapa lainnya untuk pewarnaan. Setelah selesai itu baru dicuci, baru ditambah benang, lalu kemudian mulai menenun kain adat. Semua rangkaian ini ditampilkan agar diketahui para tamu yang datang. Wah, menurut Dai Duarato ya, kearifan lokal ini juga tercermin dari pengelolaan hasil alam di suku Loe Bauriu Hatak atau warga melakukan barut kue atau pukul kemiri serta pengolahan pangan tradisional seperti kopi gau atau tumbuk kopi, paol botu, jagung bunga, dan hoi gijek atau kacang goreng. Di suku Bauriu Lako'o, tradisi serupa terus dijaga sebagai identitas budaya yang tak tergantikan.
Dan yang paling memukau pendengar adalah tradisi holek atau pengambilan madu hutan. Jadi sebelum memanen madu dari sarang lebah di atas pohon tinggi, warga melantunkan nyanyian dan berpantun khusus. Ini adalah bentuk komunikasi sakral untuk meminta izin kepada alam semesta, mencerminkan filosofi hidup yang menghormati lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ritual ditutup dengan tei lete atau tebe bersama sebagai simbol kesepakatan dan doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pendengar, di Kampung Adat Duarato tidak hanya menawarkan wisata budaya ya, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam, leluhur, dan sesama melalui tradisi yang terjaga turun-temurun. Oke, itu dia pendengar ya. Satu tradisi untuk menyambut tamu, ritual ukunaran bunak jadi awal rangkaian festival Fulan Fehan keempat 2026. Bunak atau orang ya, sebenarnya bunak dan maraya itu sama. Untuk orang maraya itu penyebutan yang pas adalah bunak. Ya, nih bunak gol. Itu dia informasi selengkapnya pendengar. Anda bisa akses di situs rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Para peserta penari pedoha ya Kakek Jefferson, bahwa untuk mau terlibat dalam pedoha masal ini harus memakai pakaian adat lengkap ya, begitu. Termasuk ketupatnya yang diikat di bagian kaki itu ya.
2: Ya. Karena memang pedoha itu harus berpakaian adat sebenarnya.
1: Kalau kurang salah dan satu ke mana, oh, Kakak?
2: Ya.
1: Kalau kurang salah satu ke mana, Kakak?
2: Ya, kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi.
1: Berarti
2: yang
1: misalnya
2: ada di ya, misalnya ada selendang, ada sarung, ada selimut, ya tidak masalah.
1: Berarti
2: tapi yang pasti ada beberapa, ada sekitar 100 lebih orang itu pasti sudah berpakaian lengkap, adat lengkap. Karena kita melibatkan sanggar yang ada di Sabu. Jadi sanggar-sanggar ini kita bekerja sama dengan sanggar untuk mereka tampil, sehingga memang sanggar-sanggar ini tentu mereka berpakaian adat lengkap.
1: Kalaupun sone ada ketempu mama-mama dong, ketempu warga dong yang coba jual itu kain, eh Kakek Jefferson, supaya ini bisa,
2: ya,
1: bisa beli.
2: Tidak ada di rumah, bisa belanja langsung di Napae.
1: Bisa sewa juto,
2: Kakek Jefferson? Bisa sewa, bisa beli cash, bawa ke rumah.
1: Oke, nah ini buat bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua yang mau terlibat dalam festival pedoha masal Polres Saburejwa di lapangan Napae di tanggal 23. Soalnya perlu takut kalau memang di rumah kurang, dia pun sarung ko, selimut ko, dia pun ketupat ko, datang sapi lapangan Napae ya. Karena di sana juga ada yang bisa disewakan, ada juga bisa beli langsung supaya dilengkapi apa yang kurang begitu di rumah ya. Supaya kalau festival berikutnya su ada ya. Baik, Kakak Jefferson ya. Ini kan melibatkan banyak orang ya. Dan otomatis juga pasti ada banyak orang yang hadir juga begitu, yang turut terlibat begitu ya. Apakah anak-anak juga diperbolehkan masuk atau untuk terlibat begitu dalam tarian pedoha ini?
2: Oh iya, tarian pedoha ini kan tidak dibatasi umur. Jadi anak-anak silakan datang. Jadi kan kita misalnya dia berapa lingkaran, misalnya 1000 orang bisa sampai 8-9 lingkaran. Mungkin lingkaran pertama anak-anak,

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slufi. Memang kalau slufi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slufi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slufi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slufi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bella Nova bakal hadir membuka Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini ya. Dan yang pastinya buat yang mau request di WhatsApp dan juga di Facebooknya RR Speller boleh bergabung. Ada lagu-lagu yang bakal hadir di ruang dengar kalian semuanya yang boleh request. Ada Dara Ayu dengan Emas Santaran, ada DJ Ngelabur Langit dari Syaiba Saufah, dan juga Happy Asmara, Buaya Darat, ada Elvi Sukaisi dengan Cinta Rahasia, ada Joni Iskandar dengan Bukan Pengemis Cinta, dan juga ada lagu dari Kitchen tapi Uli, boleh direquest juga lagu Andre Cekre, Pantai Soan Ninggal Kenangan, boleh direquest dari sekarang.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Ini spesial buat Om Albert ya, lagunya Ngelebur Langit dari Seiba Saufa ya. Dan juga tadi ada PKI juga request lagunya Dunia Permata, Menanglah Untuk Menang. Ada Bella Nova juga sudah diputar buat Om Benny yang ada di seputaran Kadelang, katanya lagi di pasar. Bapak yang baik ini ya. Kak Engki dengan Ido mau dengar lagunya Happy Asmara, nanti bakal diputar ya abis ini ya, Buai Daratnya. Angki ini dengan Mama Sita mau dengar lagunya Elvi Sukaisi, Cinta Rahasia, nanti bakal diputar. Masih tersisa di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan spesial buat yang mau request di WhatsApp ataupun di Facebooknya RRSP Alor, dan yang pastinya buat Anda semuanya di WA dan juga di Facebook ya. Dan kali ini juga spesial yang lagi pantau kakak Lia, terima kasih. Masih tersisa ada beberapa lagu Joni Iskandar, ada Bukan Pengemis Cinta, Iis Dahlia Demi Kamu, terus juga lagunya Tapi Uli ya dari Kican, boleh di request. Terus juga ada Andre Kerr, Pantai Soan, Ninggal Kenangan.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnors, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: spesial buat Kak Eti, terima kasih yang ada di Pasar Kadela. Terus juga ada Om John, terima kasih lagunya yang sudah diputar ya, bukan Pengemis Cinta. Dan Kakak Santi yang ada di Pasar Lama, terima kasih. Buat semuanya, ada Om Ferry juga, terima kasih. Kakak Rocky, terima kasih. Kakak yang punya nomor 0204, terima kasih yang sudah gabung juga. Dan yang pastinya Angki masih tetap setia dengan Anda, dan kita masih lanjut untuk program selanjutnya.
1: 0,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Bogor sore ini.
1: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Daun Kusumain.
2: Saya Marta Serang.
1: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi, sekali di udara, tetap di udara.

Komite Mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM berhasil meraih 7 penghargaan kompetisi Formula Student Spain 2026 di sirkuit di Barcelona, Catalunya, Spanyol pada 20 Juni 2026. Dan Formula Student Spain adalah kompetisi yang diikuti berbagai negara seperti Jerman, Italia, Prancis, Portugal, dan juga masih banyak lagi. Tim bernama Wonderful Indonesia Bima Sakti Racing Team ini berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain Best Formula Student Spain Spirit dengan perolehan 10 place dan juga place business plane presentation.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesian Idol. Boleh juga dari Salma Salsabil. Mengantar kita di menit ke-46 lepas dari pukul 15. Dan yang pasti masih dengan Angki di LR sore hari ini. Prestasi internasional dicetak dua mahasiswa prodi arsitektur dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Wahyu Sony Ardiansa dan juga Muhammad Choyer. Dan mereka menjadi juara pertama The International Student Design Competition on Low Carbon in Asia yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Low Carbon Design di Kita Yusu, Jepang. Dan kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyeksi kota Kita Yusu yang ada di Jepang dalam 100 tahun mendatang dengan pendekatan kota rendah karbon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kali ini informasi untuk Anda. Empat siswa Indonesia berhasil meraih 3 medali perak dan 1 perunggu di ajang International Olympiad in Artificial Intelligence di Beijing, China. Dan siswa yang meraih medali perak antara lain ada Faiz Rizky Ramadan dari Man Insan Cendekia Serpong, ada Matthew Utama Pramana dari SMA Kolose Loyola Semarang, dan Lufidi Pranawa Algahari dari SMP Pribadi Depok. Sedangkan medali perunggu berhasil dicetak Jaiden Jurianto dari SMK 1 Kristen BPK Penabur Jakarta. Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Maria Veronica Irene Harjono mengatakan bahwa prestasi ini sangat membanggakan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini sosok inspiratif kembali muncul dari kampus UIN Wali Songo Semarang, Yunius Rotin, putri dari seorang tukang becak asal Bojonegoro, berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai lulusan terbaik Fakultas Sains dan Teknologi dalam wisuda yang digelar pada Sabtu kemarin di audit 2 kampus 3 UIN Wali Songo. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK nyaris sempurna, yaitu 3,96. Dan perjalanan akademik Yuni dimulai dari kecintaan pada ilmu biologi.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya, apa

0: Berita pertama, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya, serta Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Mindriati Astiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan.
1: Ketua Umum TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TP PKK Provinsi NTT Nyonya Mirdiati Astiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, PKK Pusat bersama Dinas Kesehatan TTU melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa-siswa SMP sebanyak 450-an siswa. Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati menyampaikan bahwa PKK sangat perhatian terhadap kesehatan para remaja di TTU sehingga perlu dilakukan cek kesehatan gratis dan sosialisasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan screening TBC. Sosialisasi dan cek kesehatan bagi 450 siswa SMP sangat penting untuk investasi SDM TTU di masa depan sehingga perlu para remaja putri menjaga kesehatan reproduksi dan cek kesehatan gratis supaya mencegah berbagai macam penyakit sejak dini.
2: Jadi PKK ini adalah suatu organisasi, ya, ini berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat RT/RW, ya, kelurahan, kecamatan, sampai RT/RW. Ini mungkin tidak sadar anak-anakku sekalian bahwa ada ibu-ibu yang memperhatikan keluarga kalian. Bagaimana program-program pemerintah harus sampai di rumah-rumah kalian, yaitu salah satunya hari ini adalah tentang kesehatan. Kesehatan itu penting untuk kita semua. Seberapapun banyak uang, seberapapun kaya orang, apa orang yang kaya banyak hartanya, tapi kalau tidak sehat tidak ada gunanya. Salah satu adalah tindakan kita menjaga kesehatan adalah dengan melakukan cek kesehatan. Ya. Ini anak-anakku semua, Bunda yakin semua sehat. Ya. Tapi ya namanya manusia itu pasti ada juga kekurangannya. Tidak mungkin bahwa kita ini bisa sehat terus. Semua manusia pasti pernah sakit, ya. Nah, inilah tindakan kita agar kita tidak cepat terserang penyakit, kita juga menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, salah satunya ini tadi, yaitu kita melaksanakan cek kesehatan gratis. Dan ada lagi, yaitu pencegahan penyakit yang sangat bahaya, ya, yang kita tidak sadari ada di sekeliling kita, yaitu
1: Sementara Bupati TTU Yosef Valentinus de los Lekebo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian dan tim sebagai penguat langkah Pemkab TTU dalam menata kehidupan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Bupati Valen menyatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa maupun sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jalan-jalan yang terbentang, tetapi bertumbuh dari keluarga-keluarga yang sehat, berdaya, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Dari TTU, Steph Kosar melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah minta Pemkab ND untuk secara berkelanjutan menggelar event festival di ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pelaku UMKM Kopi Bubuk Ratu asal Desa Gunulada, Kecamatan Detusoko, berharap pemerintah Kabupaten ND terus menggelar berbagai festival dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian sekaligus membuka peluang promosi produk lokal. Direktur UMKM Kopi Bubuk Ratu, Sebastianus Benge, menilai setiap festival yang digelar selalu menarik banyak pengunjung. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk olahan mereka. Ia berharap pemerintah terus menggelar festival secara berkelanjutan karena menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut sangat membantu pelaku UMKM mempromosikan dan menjual produk kepada masyarakat yang datang berkunjung. Sebastianus menjelaskan UMKM yang dikelolanya memproduksi kopi bubuk ratu yang berasal dari kopi lokal Detusoko. Produk tersebut dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan dengan harga yang bervariasi sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen.
4: Sebagai pelaku UKM, tanggapan dari kami pelaku UKM di Kabupaten ini yang sangat antusias dan sangat bersemangat karena pemerintah mengadakan festival ini. Karena itu juga salah satu jalan untuk memajukan pelaku UKM di Kabupaten ini. Ya, harapan kedepannya ketika event ini berlanjut setiap tahun satu kali, ya bila perlu ya lebih meriah lagi lah. Kita libatkan lebih banyak pelaku UKM dan seluruh masyarakat Kabupaten ini bila perlu hadir. Dan tidak perlu mesti di ruang tertutup semuanya di kantor Bupati, tapi harusnya di lapangan luas, di lapangan sila gitu.
3: Menurutnya, keberlanjutan festival tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat secara luas. Semakin banyak kegiatan yang menghadirkan pengunjung, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Alor secara resmi menyambut kepulangan 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor yang telah menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kedatangan para jemaah berlangsung penuh haru dan sukacita disambut oleh pemerintah Kabupaten Alor serta keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka ke tanah air. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bali menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Alor dapat kembali dengan selamat, sehat, dan lengkap setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, kepulangan para jemaah menjadi kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Ia mengatakan, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
6: Nilai-nilai yang Bapak Mama sudah peroleh di Tanah Suci seperti keikhlasan, kesabaran, disiplin, persaudaraan, dan kepedulian sosial harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Kemabruran haji hendaknya tercermin dalam perilaku, sikap dan kontribusi nyata kepada keluarga, masyarakat dan tentu kepada daerah.
5: Sementara itu, Kepala Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Rahmat Bunga menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memberangkatkan 516 jemaah haji pada musim haji tahun ini, termasuk 11 jemaah asal Kabupaten Alor dan 1 petugas kesehatan. Menurut Rahmat, seluruh jemaah asal Alor mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik hingga kembali ke daerah dalam kondisi sehat.
7: Alhamdulillah hari ini kita sama-sama melihat jemaah haji kita pergi dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sehat. Pergi dalam keadaan lengkap, pulang dalam keadaan lengkap. Dan berikutnya pemulangan jemaah haji perlu diketahui bahwa jemaah haji tiba di asrama haji. Tiba di Embarkasi Surabaya pada tanggal 22 Juni. Dan jemaah haji berpulang dari Surabaya pada tanggal 23 Juni transit asrama haji Kupang dan dilanjutkan dengan hari ini tanggal 24 tiba di Alor tepat pada jam 10.
5: Ia berharap para jemaah yang telah kembali dapat mempertahankan semangat ibadah dan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baow melaporkan.
0: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan 2026 bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Laporan Vince Zakarias.
8: Kepala Pusat Veteran Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Waki mengatakan masalah veteran Indonesia sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana banyak veteran yang telah berkali-kali mengajukan haknya tetapi tidak terrealisasi. Banyak juga kasus yang menimpa mereka telah berjuang di Timur-Timur tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wagi kepada wartawan di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun anggaran 2026 yang berlangsung Kamis 25 Juni 2026 di Kupang.
9: Itu program dari Pusat Veteran Bacanas veteran dengan penyelesaian masalah keveteranan. Jadi masalah keveteranan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keveteranan. Banyak veteran-veteran yang khususnya di Kupang NTT ini yang mereka sudah berkali-kali mengajukan veteran namun tidak terrealisasi.
8: Sementara itu hal senada juga disampaikan Kasipers Korem 161 Wirasakti Kolonel Infanteri Ismulyono Triwidodo. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak mendapatkan tunjangan dan adanya manipulasi data. Untuk itu diharapkan lewat rakor ini dapat mendata secara benar dan teliti setiap persoalan veteran di Nusa Tenggara Timur.
10: Banyak yang ditemukan, jadi personel yang mendapat tunjangan itu bukan yang melaksanakan perjuangan, jadi ada mungkin ada manipulasi data, jadi mungkin di amanat Komandan Korem tadi juga sudah disampaikan, jadi perlu ketelitian dan koordinasi antar instansi agar tidak terjadi di kemudian hari.
8: Sedangkan Kabid Pengawasan Nasional Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar LVRI Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan hibah ormas. Menurut Frederick, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah guna mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur.
0: Ritual Ukunaran Bunak jadi awal rangkaian Festival Fulan Fehan keempat 2026.
11: Rangkaian Festival Fulan Fehan 2026 diawali dengan ritual Ukunaran Bunak yang berlangsung di Kampung Adat Duarato, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Rangkaian ritual Ukun Naran Bunak dikemas tradisi leluhur yang syarat makna menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hadir langsung dalam ritual tersebut Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat Kementerian Luar Negeri, Loro Lamaknen, dan para tokoh adat. Pantauan RRI tiba di Kampung Adat Duarato, para tamu undangan disambut tarian likurai dan hasea waka yang dibawakan oleh kaum Makoan. Nai Duarato Yosef Mauleon menjelaskan dalam ritual Ukun Naran Bunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari dengan tradisi unik yakni proses pengolahan benang dari kapas mulai dari dipisahkan lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan tais. Tidak hanya itu, proses menganyam, menumbuk jagung, dan pengambilan madu hutan juga ditampilkan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Nai Duarato menjelaskan tradisi holek atau pengambilan madu hutan dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu sebagai simbol persaudaraan. Dikatakan momen Sadan Duarato bukan sekedar pesta makan, melainkan ritual pemersatu yang menguatkan ikatan sosial dan spiritual antar warga serta tamu.
12: Ini sadan bunak yang pertama untuk dua Lamaknen. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di sadan ini. Jadi kadangkala Pak Desa bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja. Itu yang mereka ukir. Dan itu ukiran itu tidak boleh putus.

0: Berita terakhir, sekretaris KPA Belu kita tidak bisa menutupi kebenaran lokasi penginapan di Belu tempat prostitusi terselubung.
1: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri mengatakan kita tidak bisa menutupi adanya indikasi praktek prostitusi terselubung di lokasi penginapan. Ia mengatakan sejumlah penginapan hotel homestay kos-kosan bahkan rumah penduduk di Belu menyediakan pekerja seks komersial PSK. Praktek prostitusi terselubung dilakukan setelah melalui transaksi dan dilakukan di lokasi penginapan. Para pekerja seks komersial bisa warga lokal, bisa juga dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Pulau Jawa. Para pria hidung belang memanfaatkan jasa perantara menyediakan perempuan nakal untuk dikencani. Mengingat Kota Tembua Kabupaten Belu wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit, praktek seks bebas terjadi.
2: Bukan seks itu. Orang dari Timor Leste datang biasanya bawa kontak dari kekupang sana, mungkin ada segala macam itu. Ini kan kita harus mencegah, kita kan tidak tahu yang datang dari Timor Leste ini yang bersihkah atau dari Kupang datang ini yang bersih tempat transaksi di Kabupaten Belu. Soalnya misalnya di tempat-tempat homestay atau penginapan memang ada beberapa lokasi yang kita selama ini pantau di homestay misalnya atau di hotel-hotel, dan nah ada juga beberapa tempat yang mereka tampung PSK secara tetap, Kilo 4, Kampung Jatuh. Yang terkena HIV itu cuma satu. Dari tahun ke tahun tetap satu itu, saya dilokalisasi itu. Karena kita tidak bisa menutupi bahwa di komisi itu ada. Ini kan barang, nama ini kan namanya istilah seperti itu. Karena misalnya kontaknya mau di mana. Komisi pasti ada.
1: Pemerintah daerah Belu melalui leading sektor terkait Dinas Pariwisata Belu, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dibantu unsur kepolisian melakukan razia tempat-tempat penginapan yang dicurigai tempat prostitusi terselubung. Kebanyakan tidak ditemukan adanya praktek asusila tersebut, dikarenakan sudah ketahuan terlebih dahulu informasi razia akan dilakukan petugas.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih Lakalena, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Agar baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Alor dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu memberhentikan tugas Kepala Desa Takirin sementara waktu. Pemerintah daerah Belu membatasi pemotongan ternak sapi indukan betina di rumah potong hewan. Hal ini untuk tetap menjaga populasi ternak produktif.

Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kiman. Berita pertama, Bupati Belu memberhentikan tugas Kepala Desa Takirin sementara waktu. Egy Araujo melaporkan.

0: Bupati Belu Willy Broduslai memberhentikan sementara Engelbertus Voah dari jabatannya sebagai Kepala Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan RI RDTL. Tindakan tegas tersebut diambil Bupati Willy Lai usai menerima surat usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Takirin. Surat tersebut merupakan hasil musyawarah khusus BPD yang meminta penonaktifan Kades terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2023 hingga 2025. Bupati Willy Broduslai menjelaskan surat usulan dari BPD Takirin tersebut telah diteruskan ke Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu untuk diproses pemeriksaan serta akan ditindaklanjuti.
1: Pemerintah daerah Belu membatasi pemotongan ternak sapi indukan betina di rumah potong hewan RPH. Hal ini untuk tetap menjaga populasi ternak produktif.
2: Menjaga populasi ternak sapi di wilayah Kabupaten Belu, pemerintah mengeluarkan ketentuan untuk pemotongan ternak sapi yang masuk ke rumah potong hewan RPH Belu bukanlah indukan betina produktif. Untuk memastikan berlakunya ketentuan dimaksud, setiap ternak yang akan disembelih di rumah potong hewan lokasi alewen atau buas setiap harinya itu pun tetap dalam pemantauan petugas. Menurut salah satu pedagang daging eceran di Pasar Baru atau buas Fernandes Koli, setiap pagi terdapat petugas dari kepolisian Polres Belu dan pihak Satpol PP Belu biasanya memantau aktivitas penyembelihan ternak untuk memastikan indukan ternak betina produktif tidak masuk ke rumah potong hewan kecuali ternak betina indukan yang sudah tidak produktif dan juga ternak sapi jantan.
3: Ya sempat dilarang, katanya yang masih bisa produk tidak boleh dipotong. Kalau betina yang sudah lanjut usia sudah tidak bisa masuk rumah potong. Potongnya di RPH Haliwen. Kalau tidak ada surat desa, kita tidak berani beli. Ya, kita harus ada surat izin dari desa. Kita melalui pos tanya, ini dari desa mana, kita kasih keluar surat. Karena di RPH juga mereka minta surat. Karena banyak masyarakat yang sering sapinya hilang.
2: Begitupun saat pengangkutan ternak yang sebelumnya dibeli, itu pun perlu mengantongi surat rekomendasi dikeluarkan pemerintah desa. Hal ini pun untuk memastikan keberadaan ternak legal kepemilikan dan bukan hasil curian yang akan disembelih di rumah potong hewan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Festival Flanvean 2026 akan menampilkan pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern.

0: Ribuan penari yang akan ambil bagian dalam Festival Flanvehan 2026 siap untuk menampilkan pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Festival yang menjadi salah satu agenda budaya unggulan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste tersebut mengusung tema tarian untuk persahabatan. Penampilan para penari akan dikemas dalam sebuah pertunjukan seni yang memadukan musik tradisional, tarian daerah dan koreografi yang dirancang selaras dengan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Belu. Ribuan penari akan menampilkan harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan, serta identitas budaya masyarakat Kabupaten Belu. Koreografer Festival Flanvehan 2026, Eko Supendi mengatakan, seluruh rangkaian tarian kolosal telah dipersiapkan secara matang tanpa menghilangkan nilai-nilai otentik dari tarian tradisional Kabupaten Belu. Beberapa tarian khas yang menjadi inspirasi utama dalam pertunjukan tersebut antara lain Likurai, Bidu Kikit, Antama, dan Atsoke. Dikatakan konsep koreografi tahun ini tidak sekedar menampilkan bentuk asli tarian tradisional secara utuh, tetapi mengembangkan melalui pendekatan performatif yang sesuai dengan kebutuhan panggung pertunjukan berskala besar.
1: Kami yang mencoba untuk menerjemahkan dari ide sutradara, di mana saya mencoba melihat potensi seni yang ada, khususnya seni pertunjukan, yang nantinya akan kami kemas di dalam sebuah rangkaian dari awal sampai akhir, yang merupakan presentasi dari potensi yang ada di Kabupaten Belu, baik budaya, tarian maupun mungkin musikal.
2: Setiap sekolah perwakilan gitu. Satu guru pendamping.
1: Kami mencoba untuk mengembangkannya dengan pola-pola baru,
2: guru pendamping
1: dengan pendekatan
2: sekolah.
1: Aspek performatif, sehingga kami tidak serta-merta memindah Likurai secara utuh,
2: okay,
1: atau Antama secara utuh. Tapi kita mencoba memberikan sebuah aspek-aspek pemanggungan, di mana di situ diantaranya adalah peralante, kemudian gerakan-gerakan yang kita koreografi dengan menyesuaikan musikal yang dibikin oleh komposer.
0: Menurut Eko Supendi, tarian pada Festival Flanvehan tahun ini berbeda dibandingkan pelaksanaan festival pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan tema besar yang diusung, yakni tarian untuk persahabatan. Melalui perpaduan tarian dan musik yang ditampilkan, para pelaku seni berharap pesan persahabatan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat dan pengunjung yang hadir. Tema tersebut juga diharapkan menjadi simbol penguatan hubungan sosial dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.
1: Kami dengan melihat kondisi di bulan Bean, setiap tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual, dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang gunduk, kemudian kami mencoba untuk

0: penilaian teknis untuk memastikan rencana pemanfaatan ruang yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan kondisi existing di lapangan. Yang mengatakan pemantauan dilakukan agar pemanfaatan ruang dilakukan aman dan sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan persoalan kedepannya. Ia menambahkan melalui kegiatan ini, tim pertimbangan teknis pertanahan melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik lokasi, aksesibilitas, kesesuaian peruntukan ruangan, serta aspek teknis lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pertanahan. Ia mengatakan hasil dari peninjauan lapangan dapat mendukung proses perizinan, berusaha secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terlaksananya kegiatan ini mencerminkan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tetap memperhatikan prinsip penataan ruang, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci menggelar promosi budaya Indonesia bertajuk Women Treat and Time di Roma, Rabu 24 Juni 2026. Acara tersebut menampilkan kekayaan kain tenun Nusantara sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Kegiatan tersebut melalui kolaborasi KBRI Tahta Suci bersama Urip Indonesia di Kota Roma. Beragam busana rancangan Urip ditampilkan menggunakan kain tenun dari Kalimantan, Sumatera, Sumba, Lombok, Bali, serta Sulawesi. Duta Besar RI untuk Tahta Suci Mikael Trias Kuncahyono menilai Urip berperan besar menjaga kelestarian wastra Nusantara melalui berbagai karya. Kami melihat peran penting Urip dalam melestarikan kain tradisional Indonesia atau wastra Nusantara, ujar Trias dalam pembukaannya di acara Women Treat and Time di KBRI Tahta Suci Roma Rabu 24 Juni 2026. Sebagai pelaksana diplomasi budaya, Dubes Trias mengapresiasi pemberdayaan lebih dari 500 pengrajin tenun yang tersebar di sekitar 70 wilayah Indonesia. KBRI Tahta Suci juga rutin menggelar berbagai kegiatan diplomasi budaya untuk memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Indonesia. Pada 2024, Kedutaan menyelenggarakan peragaan busana dan loka karya membatik bersama Batik House Indonesia di Salerno, Italia. Pada 2025, kegiatan berlanjut melalui workshop memakai kain batik atau jari bersama Sanggar Seni Wisnu Drupadi. Selain itu, KBRI Tahta Suci juga mengadakan peragaan busana kebaya bersama Mirandi Serat Collection beserta loka karya pendukung lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut turut menghadirkan penampilan tari daerah dari komunitas kebaya menari sebagai bagian promosi budaya Indonesia. Sebanyak 17 styling busana berbahan kain tenun Nusantara diperagakan Urip di hadapan para pecinta budaya Indonesia di Vatikan dan Italia. Setiap koleksi menghadirkan perpaduan warna, motif, serta filosofi yang melekat pada setiap wastra tradisional Indonesia. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu memberhentikan tugas Kepala Desa Takirin sementara waktu. Pemerintah daerah Belu membatasi pemotongan ternak sapi indukan betina di rumah potong hewan RPH. Hal ini untuk tetap menjaga populasi ternak produktif. Saya Ciki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Bayu Waas memberikan aspirasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar Maluku Medan Bersatu MMB. Apresiasi ini disampaikan atas inisiatif organisasi tersebut yang telah bergerak nyata membantu masyarakat melalui aksi sosial. Meski kepengurusan belum resmi dilantik, hal tersebut disampaikan Riko Waas saat menghadiri kegiatan bakti sosial Maluku Medan Bersatu yang meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan hingga USG gratis bertempat di gedung PKK Medan Petisa Minggu kemarin.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

semuanya, tepatnya jam 7 malam Angki harus pamit dari mendengar kalian semuanya karena sudah usai. Jumpaan ketemu semuanya ya. Selamat berakhir pekan yang lagi menikmati liburnya, selamat menikmati yang lagi tetap beraktivitas, selamat beraktivitas, semangat terus, dan jangan sampai lupa untuk makan malam. Yaps, yang lagi masak-masak juga selamat malam. Kita ketemu lagi di hari Senin. Angki pamit dan selamat malam, bye-bye.

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pentingnya persatu Atambua, RR Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya akan menemani Anda di edisi malam ini di pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar persatu RR Atambua di mana saja berada, kita selalu terhibur. Dan ada masih yang berkesibukan di malam hari ini, ada yang memasak, yang di rumah, ada yang beraktivitasnya masih di kantor. Semoga pulang hati-hati di jalan, hingga tiba di keadaan selamat bersama keluarga. Oke, pendengar pusat area Tembua, kita di seksi berikutnya, yaitu di cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbehoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenal pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Langkah Kecil dari Posyandu, produksi oleh RRI

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dafa sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Lina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain? Bu Rina, tolong Bu, anak saya lemas. Panasnya tinggi banget, saya bingung.
4: Ayo Bu Lina, kita langsung bawa ke Bu Bidan aja. Jangan dibiarkan lama-lama, nanti bisa

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Lina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan, saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
3: Betul tuh ibu-ibu.
1: Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
4: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
5: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dan topik malam ini kita berbincang-bincang dengan ada salah satu toko yang toko adat atau toko sekilas tempat saya juga di Timur Tengah Utara. Kita berbicara tentang topik terkait dengan budaya Timur, terkhususnya Nusa Timur Tengah Utara atau TTU. Kita sudah bergabung dengan Bapak Kaitanus Abi. Beliau adalah tokoh yang cukup mengerti terkait dengan budaya-budaya Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar Bapak Kaitanus?
2: Kabar baik, kabar baik.
1: Kabar baik, puji Tuhan. Sehat selalu, Bapak.
2: Ya.
1: Oke, Bapak, kita topik malam ini terkait dengan tradisi atau budaya Timur, terkhususnya di Timur Tengah Utara. Ini sama tanya sedikit Bapak, tentang terkait apa makna filosofi terbentuknya dalam tradisi Mamat dan Siripinang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat TTU.
2: Iya, baik. Jadi tradisi Siripinang untuk masyarakat TTU itu satu penghargaan yang luar biasa bagi masyarakat saat menerima tamu atau saat ada tamu. Itu penghargaan yang luar biasa terhadap orang lain. Jadi memang tradisi seperti Siripinang itu sangat penting dalam kehidupan, karena itu juga dia menyatu dengan alam semesta dan leluhur. Kepentingan dalam memberikan Siripinang kepada perhati kita luar biasa. Kita memberikan penghargaan yang luar biasa kepada orang lain.
1: Baik, Bapak. Bapak Kaitanus, bagaimana dengan tradisi makna Siripinang yang digunakan dalam acara-acara adat, ritual maupun penyelesaian masalah?
2: Ya, jadi itu Siripinang itu simbol pemersatu, ya. Simbol pemersatu, simbol penerimaan, dan simbol kekuatan antara alam manusia dan leluhur. Karena Siripinang itu mempunyai beberapa makna dalam kehidupan manusia, ya. Dan kita tidak hanya dengan tamu atau orang luar, dengan leluhur pun Siripinang itu sangat penting untuk membuka pintu komunikasi antara kita dengan orang lain, kita dengan alam, kita dengan Tuhan. Sehingga itu makna dari Siripinang yang ada di Timur Tengah Utara. Jadi kalau tanpa Siripinang berarti kita tidak menghargai baik alam, sesama maupun terhadap yang kuasa.
1: Oke, Bapak Kaitanus, ini bukan hanya Siripinang, tapi di Timur Tengah Utara juga ada yang bilang apa tradisi harus wajib untuk buat lopo. Apa saja makna filosofi dari bentuk bentuk untuk membuat lopo ini?
2: Ya, simbol lopo untuk orang Timur khusus orang Daun itu adalah simbol kekuatan. Ya, sedangkan rumah adat itu simbol kehidupan. Sedangkan rumah modern yang sekarang itu ya kan, kita sudah antara simbol modern dan simbol adat itu menyatu di dalam rumah yang sekarang kita tinggal ini, ya. Dan Sedangkan lopeng itu simbol kekuatan. Jadi kalau orang Timur dalam bahasa Daon, nah ho ume holopo.
1: Holopo ya.
2: Holopo. Ho bimis holopo. Kosnas mes ho embu bahu em leo. Sedangkan em kaislan nan ho matau man esnan.
1: Ya. Itulah dia punya arti.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, Bapak Ketans, bagaimana bagian dari fungsi antara lopo? Fungsinya.
2: Fungsi lopo itu sebagai satu sarana untuk berkomunikasi, sebagai satu tempat pertemuan, baik pertemuan keluarga maupun pertemuan adat, ya. Sebagai simbol dalam keputusan-keputusan hukum adat itu ada di lopo, ya. Dan misalkan terjadi perselisihan dalam persoalan adat, itu penyelesaiannya di lopo. Nah, karena itu merupakan simbol kekuatan manusia dawan ada di situ, ya. Simbol kekuatan manusia dawan ada di situ. Sehingga kalau misalkan lopo tidak ada, itu orang bilang kekuatannya tidak ada. Ya. Tapi kalau ada lopo, kekuatan itu ada. Nah, sekarang banyak orang sudah tidak memiliki lopo.
1: Betul.
2: Ini satu visi yang sudah mulai sedikit-sedikit pudar. Dan lopo kebetulan alang-alang juga sudah tidak ada. Sekarang orang buat lopo pakai
1: seng. Seng, ya betul.
2: Nah,
1: oke, okay, Bapak Ketans, kita di sesi berikut bukan di lopo tapi tradisi TTU juga banyak ada keunikan lain daya, yaitu kekerabatan ada acara rumah upacara adat. Bagaimana dengan sistem perkawinan adat yang ada di TTU, di Miomafo atau di Biboki atau di Insana?
2: Ya, dalam sistem perkawinan adat yang ada di Timur Tengah Utara, memang perempuan itu menjadi satu simbol, ya, simbol yang sangat dihargai oleh kaum laki. Ya, sehingga di sini memang kaum laki-laki, walaupun perempuannya sederhana, tapi harus dijualkan secara adat yang luar biasa untuk sebuah penerimaan tradisi. Karena dinilai bahwa perempuan memiliki harga yang sangat tinggi laki-laki. Nah, itu tidak bisa disepelekan, maka di Timur Tengah Utara itu perempuan sangat dihargai, ya. Karena dia adalah simbol dari kehidupan, sebuah kehidupan, ya.
1: Baik, Bapak Ketanus, peran paling penting yang dimainkan oleh tokoh adat itu seperti apa dalam menjaga keharmonisan komunikasi dan menjalankan upacara-upacara adat begitu terkait dengan perkawinan?
2: Memang selama ini kan seperti perkawinan sudah mulai sedikit pur karena tradisi dari luar seperti pesta dasar dan lain ini kan kadang orang hanya dari itu tidak melihat dari tradisi yang sebenarnya. Nah, karena sebuah kehidupan itu dia berangkat dari tradisi, ya. Tradisi itu menaungi, melindungi, dan tradisi sangat berperan

0: kehadiran tiga tradisi ini sangat penting. Soal pesta dan lain sebagainya. Nah, kita di Timur Tengah Utara hampir sudah mulai agak berkurang.
1: Agak berkurang, ya. Baik, Bapak Ketanus, nilai-nilai budaya apa saja yang masih sangat relevan diterapkan oleh masyarakat modern saat ini di Kabupaten Titiwu?
0: Ya, sekarang nilai-nilai budaya yang masih dihargai oleh masyarakat Titiwu itu seperti tahun baru orang Timur. Itu seperti yang dikatakan bahwa Foton. Setiap tahun orang Timur pasti adakan tahun baru untuk musim tanam. Itu sangat penting dan itu dilakukan hampir di seluruh daerah di Pulau Timur, khusus yang utara. Food yang masih dirawat, masih dijaga sampai hari ini. Itu adalah tahun barunya orang Timur. Di mana untuk menghadapi musim tanam, di situ ada kan ritual foton yang pertama untuk mendatangkan hujan. Setelah mendatangkan hujan, ritual lagi untuk mulai membuka lahan perkebunan dan menanam. Dan setelah menanam selesai pasti ada ritual. Mau panen juga pasti ada ritual. Mau angkat hasil panen dari kebun juga pasti ada ritual.
1: Pasti ada ritual.
0: Itu yang masih tertanam di Timur Tengah Utara yang sampai hari ini belum hilang.
1: Oke, baik, Bapak Ketanus, bagaimana dengan cara tokoh adat yang waris nilai-nilai budaya dan bahasa daerah kepada generasi muda agar tidak punah begitu?
0: Nah, ini yang sekarang kita kesulitan untuk karakter orang Dawan dan bahasa. Hampir semua orang Titiwu, baik di kota maupun di kampung, itu hampir tidak bisa berbahasa Dawan.
1: Berbahasa Dawan karena sudah
0: dilakukan para pendidik dulu. Para pendidik terdahulu yang merusak nilai-nilai budaya termasuk bahasa. Kalau dulu kan kita sekolah tidak boleh berbahasa Dawan, harus berbahasa Indonesia. Dilarang berbahasa Dawan. Itu yang membuat nilai budaya khususnya bahasa itu mulai hilang. Kebanyakan orang Dawan itu sulit kita ketemu mereka untuk melihat mereka bercakap pakai bahasa Dawan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan
1: bahasa Indonesia.
0: Memang ada satu kesalahan yang diletakkan oleh pendidikan dulu, membuat bahasa ini pelan-pelan pudar.
1: Ya, betul. Artinya kebudaya adat istiadat di Timur Tengah Utara mulai pudar. Ke generasi akan berikut pasti akan hilang begitu.
0: Betul, betul. Kalau ini sekarang kan kita dari sekolah-sekolah sudah harus mulai menanamkan nilai bahasa, nilai-nilai bahasa, supaya itu tidak hilang. Dan saya tetap dukung Bupati Timur Tengah Utara yang sekarang ini. Karena untuk pemerintah daerah ditekankan bahwa semua doa itu harus mengedawan seluruh instansi. Kalau kita di SMK Kelaren itu bahasa itu sangat penting.
1: Betul.
0: 2016 sekolah itu berdiri sudah mulai menggunakan bahasa Dawan sampai hari ini.
1: Oke, baik Bapak Ketanus, ada satu pertanyaan lagi ini. Bagaimana peran orang-orang bilang peran Uma Kabubu. Uma Kabubu itu Uma Bubu, ya toh, Bapak Ketanus.
0: Ya,
1: itu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itu menyimpan hasil panen atau apa saja, atau menenun.
0: Ya, itu juga Uma Kabubu itu juga sebagai simbol misalnya orang Timur. Karena dalam itu di situ tempat bersemayamnya para leluhur. Dan Tuhan. Sehingga di dalam rumah Uma Kabubu itu pintunya pendek.

0: tinggi. Dengan maksud di situ membantu karakter orang untuk selalu tunduk dan menghargai orang lain. Sehingga kita masuk, kalau kita tidak tunduk, pasti kita tidak bisa masuk.
1: Ya.
0: Nah, itu satu pendidikan karakter pada rumah adat itu. Nah, ya di situ di dalam itu pas masuk yang namanya ni enak itu ada di dalam. Di situ ada map itu tempat bersemayam para leluhur di situ.
1: Ya.
0: Jadi setiap kali kita mau masuk pasti kita tunduk. Nah, dan itu tradisi ini juga hampir hampir pun sekarang rumah seperti itu pintunya malah tinggi. Sekarang orang tidak pendek lagi seperti dulu. Jadi orang masuk tidak perlu tunduk. Dan itu nilai sudah hilang. Nilai sini juga hilang.
1: Oke, baik. Bapak Ketanus, ini kita beralih lagi ke sejarah dan pemerintah adat. Bagaimana sejarah berdirinya kerajaan yang ada di TTU dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat saat ini di TTU? Ya.
0: Memang sekarang kan tradisi adat budaya yang ada di Timur Tengah Utara kan perlahan-lahan mundur, tapi banyak orang juga masih setia kepada budaya yang ada, ya. Nah, seperti yang sekarang masih terjaga seperti hutan lindung adat. Oleh ada penyerobotan dan pengambilan kayu api dan lain sebagainya, itu masih terjaga. Yang kedua, pendidikan di adat, bagaimana untuk karakter manusia Timur. Itu juga masih berjalan. Pendidikan karakter itu mereka peroleh saat ada ritual-ritual adat. Ritual-ritual adat di situ semua diwajibkan dalam hal berpakaian, dalam hal bertutur, dan dalam hal berterima kasih kepada alam dan leluhur. Nah, itu masih terjaga untuk Timur dan Utara.
1: Baik, Bapak Ketanus, siapa saja tokoh atau usi yang sangat dihormati dan apa saja warisan nilai-nilai kepemimpinannya di TTU?
0: Untuk TTU sementara yang kita lihat itu seperti Tam Kesi masih. Tam Kesi dihormati. Ya. Yeah. Nah, sedangkan di Insana itu karena ada dua.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan Gus Fini itu sekarang masyarakatnya terbelah.
1: Yeah.
0: Menjadi.
1: Kalau di Miomafo, Bapak ini, Bapak Tanes? Ya.
0: Miomafo ini juga belum kuat juga, karena Miomafo ini itu kan banyak raja toh.
1: Iya, banyak gitu. Yang mau jadi raja. Itulah hidup. Akhirnya di TTU ini tradisinya mulai hilang sedikit demi sedikit.
0: Betul.
1: Karena itu banyak yang mau jadi raja, siapa mau jadi anak buah.
0: Itu dia masa dia perumahannya di situ.
1: Iya, betul.
0: Semua mau jadi raja, ya. Makanya terakhir nomaku ini kan kita tidak bisa prediksi siapa yang kira-kira menjadi contoh atau siapa yang menjadi pemegang kedaulatan adat tertinggi yang sangat dihormati hampir tidak ada. Yang ada itu masih ada di Tam Kesi, itu masih dihargai. Ya. Sedangkan Insan antara sini dengan Taulin, itu hampir
1: 50-50.
0: Ya. Tidak ada. Yang mau dituntung, mau dihormati, dihargai hampir tidak ada.
1: Betul sekali. Oke, baik. Karena waktu kita masih sisa 15 menit. Ini pesan, pertanyaan yang terakhir, pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur agar budaya kita jangan hilang atau punah. Untuk pesan dari Bapak Ketanus.
0: Ya, yang pertama kita memberikan pesan kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur.
1: Ya.
0: Untuk bahasa tiap daerah itu harus masukkan di muatan lokal pendidikan, mulai di tingkat dasar sampai dengan tingkat SMPA. Bahkan perguruan tinggi. Untuk masyarakat Timur juga, kita juga harus memberikan pelajaran pendidikan bahasa mulai dari rumah sampai pada sekolah. Di rumah sekarang kan orang lebih banyak berbahasa Indonesia. Orang tidak panggil mamanya Aina, orang tidak panggil bapaknya Ama, tapi orang selalu memakai. Bahkan keadaan bahasa Indonesia juga hampir salah-salah. Dia punya tante juga masih panggil tante Nona atau Om. Nah, ini kan bahasa
1: Indonesia. Iya, betul.
0: Karena kalau orang berbicara bahasa daerahnya bagus, bahasa Indonesia pasti bagus. Kalau bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggrisnya pasti bagus.
1: Iya, betul.
0: Fondasi daripada bahasa adalah bahasa daerah. Itu merupakan induk dari seluruh bahasa ada daerah. Tapi kalau bahasa daerah tidak dijaga, ini susah. Karena di kampung-kampung juga sekarang kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, kadang di kampung mereka jauh pakai bahasa Indonesia. Ini kan mulai rusak dari kampung, dari masuk ke kota. Dan itu khususnya itu kadang mereka malu menggunakan bahasa daerah. Nanti dianggap kampungan, dianggap kolot, dianggap ketertinggalan. Ini kan satu pemahaman yang salah. Oleh karena itu kita meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tetap bahasa harus menjadi muatan lokal di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah tingkatan atas, bahkan sampai pada universitas, agar budaya kita tidak hilang.
1: Oke, baik, Bapak Ketanus, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1 Atambua.
0: Iya, baik, terima kasih.
1: Oke, selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati, salam buat keluarga Bapak Ketanus.
0: Ya, terima kasih, amin, selamat malam untuk semua.
1: Oke, ya. Selamat malam. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Bapak Ketanus Abi. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Timur Tengah Utara dan tokoh adat di Timur Tengah Utara. Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti program berikutnya, yaitu di Mimbar Agama.
2: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan, selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Nah, beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Deni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT KSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau KSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau begitu ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dijadikan batal rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarai. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Bapak sudah sampai sana?
22: Sudah mau.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Latih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka, di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar Persatu RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Jumat 26 Juni 2026 dengan judul Mencari Perkenaan Perkenanan Tuhan Bukan Pujian Dunia, dibawakan oleh Ibu Imelda Jami, penyuluh Kantor Agama Kristen Melaka.

Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Atambua yang senantiasa di hati. Senang sekali saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, kembali hadir menyapa ruang dengar Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dimanapun berada. Malam hari ini adalah malam akhir pekan, momen yang sangat indah di penghujung minggu kerja kita. Setelah kita melewati sepekan penuh dengan segala peluh, perjuangan, keberhasilan, atau mungkin ada rencana kita yang tertunda di ladang, di kantor, maupun di pasar, mari kita sejenak mengambil waktu teduh. Kita lepaskan segala penat, kita tenangkan hati, dan kita arahkan pikiran untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang memegang kendali atas waktu dan hidup kami, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu yang sempurna dari awal minggu hingga malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang boleh kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, di tengah ketenangan malam ini, kami bersiap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan bukalah pintu hati serta pikiran setiap pendengar RRI Atambua. Biarlah firman-Mu malam ini menjadi pengingat yang manis, menjaga hati kami agar tetap rendah hati di hadapan-Mu. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini di bawah terang tema Mencari Perkenanan Tuhan, Bukan Pujian Dunia, terambil dari kitab Amsal 27 ayat 1 dan 2. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah ilustrasi tentang seorang pemilik kebun di daerah pedesaan perbatasan. Menjelang musim panen, ia melihat tanamannya tumbuh sangat subur. Dengan sangat percaya diri dan nada sombong, ia berkata kepada tetangganya, "Besok Senin, saya pasti akan memanen hasil terbaik di desa ini. Uangnya akan langsung saya

pakai untuk membeli tanah baru dan memperluas usaha saya. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan saya dalam bertani. Ia begitu sibuk memuji kemampuannya dan memastikan kehebatannya di hari esok. Tetapi apa yang terjadi? Pada minggu malam, badai angin kencang dan hujan es mendadak melanda desa tersebut. Esok paginya seluruh kebunnya rusak parah dan gagal panen. Rencana besarnya hancur dalam semalam. Petani yang sombong tadi terpaksa tertunduk lesu, terpukul oleh kenyataan bahwa ia sama sekali tidak punya kuasa atas hari esok. Kisah sederhana ini mengingatkan kita pada tulisan Raja Salomo dalam kitab Amsal yang baru saja kita dengar. Ada dua teguran sekaligus nasihat penting yang Tuhan sampaikan kepada kita malam ini. Yang pertama, keterbatasan kita atas hari esok. Ayat pertama mengingatkan kita bahwa hari esok adalah misteri yang sepenuhnya berada di dalam tangan Tuhan. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan jalannya. Ketika kita terlalu percaya diri dan memuji diri atas apa yang akan kita lakukan besok, kita sedang mengambil alih posisi Tuhan seolah-olah kita tahu masa depan kita. Yang kedua, jebakan pujian diri. Ayat 2 menegur kecenderungan natur manusia yang suka memamerkan keberhasilan atau memuji diri sendiri. Pujian yang keluar dari mulut sendiri seringkali bukan murni karena prestasi, melainkan karena kesombongan atau keangkuhan hidup yang ingin diakui oleh sesama. Sebagai orang percaya, firman Tuhan tidak melarang kita membuat rencana atau mensyukuri keberhasilan sepekan ini. Yang dilarang adalah sikap hati yang sombong yang melupakan bahwa semua yang kita miliki dan kita capai semata-mata adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Lalu bagaimana kita mempraktikkan kebenaran Amsal 27 ayat 1 dan 2 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, rencanakan hari esok dengan melibatkan Tuhan atau sikap tahu diri. Saat menyusun rencana kerja, usaha atau urusan keluarga untuk hari-hari selanjutnya, jangan andalkan kekuatan sendiri. Gunakan prinsip iman seperti yang diajarkan Alkitab. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kerendahan hati dimulai ketika kita sadar bahwa napas hidup kita besok pagi adalah pemberian Tuhan, bukan hak kita. Yang kedua, biarkan karyamu yang berbicara, bukan mulutmu atau integritas. Di tempat kerja, di ladang, di pasar, atau di organisasi jemaat, hindari kebiasaan menceritakan kehebatan diri sendiri atau makan puji. Tunjukkan kinerja yang jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab tanpa perlu mencari panggung atau pujian manusia. Jika kita bekerja dengan baik, orang lain bahkan orang asing sekalipun yang akan melihat dan mengapresiasinya dengan tulus. Yang ketiga, kembalikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Jika akhir pekan ini usaha kita beruntung, panen kita berhasil, atau anak-anak kita berprestasi, jaga hati agar tidak tinggi hati. Ganti ucapan "ini karena kehebatanku" menjadi "ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan." Sikap ini akan menjaga kita tetap membumi dan menjauhkan kita dari rasa kecewa jika hari esok tidak berjalan sesuai rencana. Pendengar RRI Atambua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini mari kita pulang ke peraduan kita dengan hati yang jernih dan penuh kerendahan hati. Mari kita serahkan hari esok dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang memegang hari depan kita. Biarlah hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang memancarkan kebaikan tanpa perlu kita gembar-gemborkan sendiri.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih, kami bersujud di hadapan-Mu malam hari ini, mengucap syukur atas teguran dan nasihat dari firman-Mu melalui kitab Amsal. Firman-Mu mengingatkan kami betapa kecil dan terbatasnya kami manusia di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama sepekan ini ada kesombongan di dalam hati kami, baik dalam tutur kata maupun dalam sikap kami yang sering memuji diri sendiri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hari esok dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami bisa merencanakan banyak hal, tetapi Engkaulah yang memegang kendali penuh. Berikanlah kami hati yang selalu rendah hati, hati yang tidak mencari pujian manusia, melainkan rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Peliharalah iman kami agar kami tetap berjalan dalam integritas dan kejujuran. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh pendengar RRI Atambua ke dalam tangan perlindungan-Mu. Berkati tidur kami malam ini, berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan segenap usaha kami. Jagalah daerah kami tetap aman, damai, dan penuh toleransi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa doa dan syukur ini. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati segenap rencana dan usaha kita, serta menjaga kita tetap berjalan dalam kerendahan hati yang berkenan di hadapan-Nya. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Malaka, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Shalom.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita masuk ke program berikutnya yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau se-Kabupaten Belu. Informasi budaya kita masuk ke Kabupaten Belu yaitu rangkaian Festival Fulon Fehan ke-4 2026 diawali dengan ritual ukun laran bunak yang berlangsung di Kampung Adat Dua Rato, Desa Dua Rato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Rangkaian ritual ukuran naran bunak dikemas tradisi leluhur yang syarat makna menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hasil langsung dari ritual itu, Ketua Umum PKK Pusat Nitri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pariwisata Ketua TPPKK Provinsi NTT Rektor ISI Solo, Pejabat Kemenlu, Pemerhati Budaya Bupati Belu, Ketua DPRD Belu. Pantauan di rri.co.id saat tiba di Kampung Adat 200, tamu undangan disambut hangat di pintu masuk. Para tamu disungguh tarian likurai dengan hase hawaka yang dibawakan oleh kaum Mekuan. Irama likurai dan nyanyian adat mengiringi langkah rombongan memasuki kawasan sakral ini, menciptakan atmosfer manggis sekaligus ramah khas masyarakat Belu. Dalam rangkaian ukuran naran bunak di Jawa diawali dengan anak-anak menyambut dengan atraksi barut gete atau lemparan kemiri, simbol kegembiraan dan menyambut tulus. Rombongan kemudian diajak berkeliling menyaksikan denyut nadi kehidupan warga. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Pendengar Pro 1 RR Tembua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Anak muda memiliki pengaruh besar dalam pelestarian budaya. Ungkapan Priscilla Cantika Manteoro, Putri Budaya NTT juga Putri Budaya Indonesia favorit. Kekuatan negara ada di anak muda. Identitas negara dan masa depan bangsa ada di tangan anak muda. Ucapan budaya bisa bertahan kalau dijalani oleh generasi berikutnya. Menurut Cantika, anak muda melestarikan budaya bukan harus dengan cara lama, tapi dengan cara relevan sesuai dengan zaman. Bisa juga hal yang sesuaikan dengan pasien mereka. Contoh lain melestarikan budaya, lanjut Cantika, bisa dengan menghidupkan kembali lagu atau tarian daerah dengan formasi digital, menggemaskan warisan budaya tersebut dengan menarik atau suatu yang lebih menarik. Cantika mengatakan anak muda bisa juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat dengan membuat event kecil bertema budaya. Yang terpentingnya baginya adalah mau melibatkan diri. Kalau generasi muda diam, budaya juga diam. Bahkan budaya bisa mati. Tapi kalau generasi muda bergerak, tentunya budaya juga akan ikut hidup dan tetap terjaga. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: antara Indonesia dan Kanada. Dan itu di situ akan dilakukan doa bersama, lalu akan dilakukan penyembuhan oleh Bapak Dr. Anthony Greco dan tim dari Kanada. Dan itu kurang lebih akan dihadirkan, akan hadir 8.000 sampai 10.000 orang. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dan bisa membawa dampak bagi masyarakat Kabupaten Belu, khususnya orang-orang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang sakit apa saja bisa memperoleh berkat dan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus.
1: Ekspektasi daripada semua umat yang hadir bahwa sebenarnya mereka mau hadir bukan sekedar karena Dr. Anthony Greco yang mampu melakukan kesembuhan pemulihan, atau mereka mau hadir oleh karena ada artis, tetapi kami panitia terus berdoa dan berharap bahwa Roh Kudus sedang berkarya dalam semua ini untuk menghadirkan umat Tuhan dengan satu visi dan tujuan yang sama, yaitu kesembuhan, pemulihan, kelepasan datangnya dari Tuhan.
0: Festival

0: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Prosatu Area Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di program berikutnya, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke pendengar Prosatu Area Tembua, saya sudah cantumkan ada 10 lagu di Facebook Area Tembua. Boleh beli komentar, beli boleh di WA, boleh line telepon, boleh bergabung, bisa saja. Saya selalu stay menunggu Anda di edisi malam ini. Semoga di edisi malam ini di Jumat kita selalu dilindungi Tuhan di mana saja Anda berada. Oke pendengar, saya sudah siapkan 10 lagu. Ada Maya Angela, Surat Undangan, ada Jamar Midran, Jemila, ada Loret Rekel, Dipida Dari Malam, ada Endang, Taurina, Antara Cinta dan Dusta, ada Dina Mariana, Marina, Ingat Kamu, ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, ada Hedy Diana, Tak Ingin Kecewa, ada Brad Adams, When You Love, ada John Sekada, Ayu Go, ada Anggun J. Sasmi, Sebelum Berhenti. Oke pendengar Prosatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, boleh bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Saya selalu stay menunggu Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Silakan beli line telepon, di line telepon kami di 0812 4601 0202. Boleh bergabung, silahkan bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, ya saya putarkan lagu-lagu yang di luar request ya. Kalau ada yang bergabung, baru kita putarkan. Kalau belum ada yang bergabung, ya saya putarkan lagu-lagunya biar santai. Oke, pendengar Prosatu Area Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kakak Putri.
2: Ruang Rindu yang berbagi memberikan lagu. Selamat malam Kakak Putri.
1: Selamat malam juga. Apa kabar Kakak Putri yang ada di Putun ini hari? Kondisinya sehat kok?
2: Ya, kabarnya kebetulan baik.
1: Hujan terus, cuaca di situ memang musimnya hujan. Jadi mau bilang apa? Hujan itu kan berkat.
2: Ya, di sini nanti sampai bulan Agustus baru cemerlang.
1: Ya, kita harus bersyukur bahwa hujan itu adalah pembawa berkat.
2: Walaupun panas atau hujan, semuanya berkat.
1: Semuanya berkat dan kita selalu sehat, tidak boleh sakit, semuanya sehat.
2: Amin, amin.
1: Oke, okay, baik. Kakak Putri, mau request lagu apa malam ini?
2: Gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca. Oke. Okay. Dari Nia. Oke, okay, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Buat semua sahabat, ada Ibu Pinti di Ayat Tupas, Mama Inasi Kudirga di Minci, Mama Andro, Mama Cisen di Enlasi, Bapak Fidel di Soe, Kakak Yusen Kasih Satu Fino, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunga Danu, Bapak Cirunca, Bunga Tio, Ibu Desi Bangsa Keluarga, Mas Lidi, Kakak Bella, Kakak Marina, ada Paman Asrun, terus ada Bunga Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Riki Kunesu, Kakak Anes dan Kakak Ambeta di Timor Leste, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tenggir Jenari, Kakak Nara, Bunga Damos, Penggawa Yata, Mama Zena, Bang Hadi, Bang Li, Citra Tengah, Bapak Usia Sebuah Tuni, si keluar jadi satu kopa, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua, oh ya ada Bapak Ibu di Melaka juga. Untuk semua-semua saja yang lagi pantai di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Putri yang ada di Putu. Semoga sehat selalu ya di Putu. Dan hujan tetap. Hujan, kita selalu dapat berkah dari hujan. Biar air kita jangan kering. Kalau airnya kering, kita mau minum apa? Kalau hujan lebih baik. Kalau panas terlalu juga kurang bagus. Hujan terlalu juga kurang bagus. Inilah manusia. Oke, pendengar persatuan yang tembuh di mana saja Anda berada, saya masih stay menunggu Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di line telepon di ruang rindu malam ini? Boleh bergabung di 0812 4601 0202. Oke, pendengar persatu area tembuh di mana saja Anda berada, sudah ada lagi yang bergabung dari kota Kefa, kota Sari Kefa Manado. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, apa kabar Kak Tio malam ini di kota Sari Kefa Manado?
3: Ya, kota Kefa lagi mendung-mendung saja.
1: Lagi-lagi mendung, tapi tidak hujan ya.
3: Ya.
1: Amin. Oke, Kak Tio, mau request lagu apa malam ini?
3: Lola saja, Lola Dragel.
1: Lola Dragel, Bidadari Malam. Oke, Bidadari yang malam-malam yang ada di Kefa selalu pantau dan mendengar Kak Tio. Oke, baik. Salam-salamnya, Kak Tio.
3: Salam yang pertama buat Kak Putri yang barusan lewat. Terima kasih atas senggolan. Bersama Mama. Terus yang kedua, Ma Ina di Dikiniki. Kak Yufen di Satu Seni. Putra Genser. Bunda Desi yang sudah menghirang untuk Gacor, Kakak Maria Petara. Terima kasih atas senggolan kemarin malam. Mas Edi, Bella Puspita, Kakak Nara, terus Bapak Timo, Bapak Terosa, Bapak Fidel, singkatnya semua fans yang sudah masuk ataupun belum masuk. Kalau belum masuk lagi pantau, mari kita bergabung. Oke, terima kasih Kak Jeffrey, pulang hati-hati, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kak Tio, terima kasih. Baik, pendengar persatuan RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja dari kota Sari, kota Kefa Manado. Katanya di Kefa mendung-mendung, tapi menanti hujan kalau mendung-mendung itu. Oke, pendengar persatuan RRI Tambua, masih bersama saya Jeffrey Fatih, masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung? Boleh bergabung di ruang rindu. Kalau belum ada bergabung, saya bisa putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Tapi kalau belum ada, kalau masih ada yang bergabung ya. Oke, pendengar persatu datang di mana saja Anda berada. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tambua. Ini dari Kakak Eti. Selamat malam Kakak, salam ruang rindu. Kakak minta lagu nomor 4. Terima kasih Kakak. By Mama Nelson. Mama Nelson yang ada di Kefa. Oke, terima kasih Mama Nelson yang ada di Kefa, Kartasari. Semoga terhibur selalu, ditunggu lagunya. Pasti akan diputar lagu nomor 4 antara cinta dan dusta. Baik pendengar Persatuan Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu dari Nia Ramadhani. Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Lagu ini dipilih tadi oleh kakak putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di Putun dan menikmati hujan yang sementara rintik-rintik hujan.

0: Oke pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 08124601202. Bolehkah ada yang bergabung? Ternyata sudah ada yang bergabung dari Kota Sari lagi. Ini orang Atambua tapi sudah cari mama mudanya di Kota Sari. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu. Kok masa malam lagi?
0: Malam terus sampai besok nanti.
1: Mantep, itu bagus kalau begitu. Iya, itu namanya. Lagu apa yang bagus? Tadi saya baru datang ini.
0: Baru datang ini.
1: Iya, dari acara, baru acara dari Hotel Matahari ini.
0: Terbaik. Jam 10 aja. Berarti sudah di Atambua ini, Mas Edi?
1: Iya, besok berangkatnya.
0: Oke deh.
1: Kita ke Keva ya.
0: Besok ke Keva lagi. Oke.
1: Dari Bunda Desi.
0: Yang sudah direkrut.
1: Ini orang keberapa?
0: Baru orang ketiga.
1: Satu siapa nomor satu?
0: Satu tadi kakak putri yang ada di Putu, Elias kakak Vero.
1: Malu sekali, cantik itu, yang cantik cepat tiduran. Nomor dua?
0: Nomor dua tadi kakak Tio yang ada di Keva Kota Sari.
1: Mantap dia Kota Sari. Nomor tiga yang ada di Atambua berarti. Ya?
0: Nomor tiga yang ada di Atambua. Pikirnya masih di Keva, ternyata masih di Atambua.
1: Besok. Okay. Sudah ada pengantin gak enak.
0: Baru baru tiga lagu yang request, yang lain belum.
1: Yang ada. Kira-kira yang bagus.
0: Dina Marina, Ingat Kamu.
1: Ingat terus, mantap sudah itu aja lah.
0: Itu saja. Oke.
1: Iya, Ingat Kamu kasih terus di malam-malam, ingat kasih beri saya di Keva.
0: Iya.
1: Walaka, Ali, iya. Showe. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Salamnya sebian bagi Cepri ya pun, selalu hati-hati, selamat buat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih Mas Edi.
1: Lagi malik Pak Edi. Tidak rasa kan. Buat Nona Bella yang cantik, ini lagi makan di buruan. Kita Ruang Rindu kalau kita nanti dengan Kak Cepri. Temani dia ke kasihan, ada kawan itu.
0: Iya,
1: kita ada kawan. Sendirian kasihan. Katia juga ibu guru yang cantik, yaitu Bos Mufenti, Putri Tinggal yang cantik juga yang lagi goreng kacang, kan Putri Tinggal nanti saya mampir ke Putri nanti. Dan juga Maina, ya, Marina juga, Mati Rosa, Maria Batara, ya, Damos, Marcel, ada kabar, Bapak Guru Oke juga ada kabar, mari kita bergabung. Yang Bang Damos yang ada di Bunga Piting, dan juga Bapak Ten. Mau ikat di Wonosobo juga gak ada kabar. Yuven, Airi, Om Papi gak ada kabar juga. Kakak Nara, mari kita bergabung. Dan juga yang belum ada ini, siapa lagi nih? Mbak Buya Ima, mari Bunda Buya Ima, Bunda Buya Besarat ya. Om Papi dan Putra Tengah. Dan Bang Le juga gak ada kabar. Pak Nasul juga gak ada kabar. Yang lain sampurat aja, mudah-mudahan KTP saya kurang hati-hati ya. Spesial buat Bang Hendrik dan Ibu Yustin yang ada di Koneru. Mari kita bergabung dan juga Bunda Desi. Dan spesial buat adikku yang cantik. Mudah-mudahan sehat selalu, Mama Boma. Oke, makasih.
0: Oke, malam. Terima kasih Mas Edi.
1: Selamat halo, malam. Mau beli barang, mau beli barang. Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Musik itu jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Musik jangan lupa ya.
0: Ditunggu Mas
1: Oke,
0: Edi.
1: Makasih.
0: Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada. Saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang

Oke, pendengar persatuan Retambua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masih ada yang mau bergabung, saya masih beri kesempatan, satu penelpon untuk kita putarkan lagu-lagu yang sudah direquest. Sudah ada 4 lagu yang sudah direquest, 1 sudah diputar, masih tersisa 3 yang belum terputar. Oke, pendengar persatuan Retambua di mana saja Anda berada, selalu berantisipasi di mana ada kesibukan, di mana saja Anda berada, selalu stay menemani Anda. Oke, pendengar persatuan Retambua, kalau belum ada yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Lagu yang di request tadi di nomor 2 tadi, siapa tadi ini? Dari Kakak Tio. Lagunya Lola Dragel, Bidadari Malang. Semoga Kakak Tio yang ada di kota Kefamanano, Kota Sari, selalu terhibur.

Pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembo, masih adakah yang mau bergabung di line telepon kami? Boleh bergabung di 0812-4601-0202. Kita belum ada yang bergabung di line telepon. Kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Tambua. Ada siapa ini? Oh, ternyata belum ada. Kita lihat lagi dulu yang sudah bergabung di SMS.

0: Oke, pendengar Prosatur Radio Tambuah, rupanya belum ada, kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita di malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memerindah lagu.
0: Oke, selamat malam juga kakak ini Putra Kisir yang ada di Huminana di Kota Perbatasan Ekusi. Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik, puji
0: Tuhan. Kabarnya baik, puji Tuhan. Oke, mau request lagu apa malam ini, Kakak Putra?
1: Yang lagu tersisa masih lagu apa mungkin?
0: Oh, masih banyak lagu karena di malam penelponnya kurang. Tadi malam 10 orang penelpon sampai ditolak yang lain. Ini malam kok kurang. Oh, masih ada Hedi Diana tak ingin kecewa.
1: Itu sudah Hedi Diana.
0: Oke deh, tak ingin kecewa, baik. Oke, salam-salamnya Kakak Putra.
1: Oke, salam pertama buat tugas-tugas, semoga tetap sehat selalu, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih Kakak Putra.
1: Kedua buat ini mulai dari Maumere, buat ini Kabala Puspita, Kakak Marina, Tenda Air, Bapak Tenda Air Kenari, Tanara, buat ini buat Tenda Desi di Kefa, Pak Ina Niki, Kakak Kepandika di Putun, ini Mas Edi, dan ini Bapak Bung Tiroso di Bansone,

0: tidak semua dipasak. Sebagian di Bulonias, yang lain semua separat dari Jabung Jesu.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bung Jesu, selamat malam.
1: Selamat malam juga untuk Kakak Putra Kisir. Oke, baik pendengar Prosatu Radio Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja tergabung bersama dengan Kakak Putra yang ada di Kota Perbatasan Akusi di Haumini Ana. Semoga terhibur selalu dan ditunggu lagunya nanti saya putarkan. Baik pendengar Prosatu Radio Tembua di mana saja Anda berada, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, ngobrol lewat lagu, saya selalu stay menunggu. Masih waktu kita masih berapa menit ke depan? Masih ada 17 menit ke depan. Masih ada satu penelpon atau dua penelpon boleh bergabung.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kalau belum ada yang bergabung di line telepon di 08124601-0202, kita lihat lagi dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Tambua. Siapa yang masih bergabung di Facebook RRI Tambua ini?

0: Dengar Pro 1 RRT Tembua, masih ada lagi yang bergabung di Facebook RRT Tembua. Ada kakak Onal, malam kakak minta lagu nomor 4, makasih. Oke, ditunggu kakak Onal. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Berbagi Rindu.
0: Ya, apa kabar? Ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Yuven di Bansone.
0: Oh, kakak Yuven yang ada di Bansone. Oke, baik kakak Yuven. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Lagu apa kakak Kak Yuven?
1: Nomor 4 ada.
0: Nomor 4 tadi Endang. Sudah ada nomor 4 tadi, sudah 2 yang sudah request. 2 orang yang sudah request. Antara Cinta dan Dusta. Ya, halo, kakak Yuven.
1: Empat. Saya request lagu nomor 4.
0: Lagu apa?
1: Yang tadi Cinta dan Dusta.
0: Oke, baik. Salam-salamnya, kakak Yuven.
1: Salam semuanya saja. Keluarga di Keva dan di
0: Atambua. Oke, okay, salam buat semuanya saja keluarga di Keva dan di Atambua. Oke, okay, terima kasih.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam juga.

0: pendengar Pro 1 Retem Buah, masih saya masih terima lagi penelpon yang satu ini dari Kota Sari, Kota Kefa, dari Bansone katanya. Selamat malam, Ruang Rindu, Abang Tirosa.
1: Yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Adi Jeffrey.
0: Selamat malam juga, apa kabar malam ini?
1: Kabar, ngeleok, boleh.
0: Ngeleok, katanya tadi penelponin dari Bansone ini.
1: Ya, suara kayaknya di kelapa tiga kayaknya.
0: Ya, kalau Bang Tirosa Bansone di mana itu? Ini orang namanya Kakak Yuven katanya.
1: Dekat kantor lurah.
0: Hmm. Kalau tadi yang telepon ini katanya nama Kakak Yuven yang dari Bansone.
1: Ini Yuven, Yuven di Bansone ini juga. Jadi Yuven yang mana pakai marga dulu
0: sekitar ya. Hmm, itu sudah. Berarti oh ini itu dekat Om Hilara Tregis dong situ kayaknya.
1: Mungkin sekitar itu. Hari.
0: Karena Om Hilara Tregis. Om Hilara Tregis punya kunyado kan, saya punya bapak punya adik.
1: Tetangga itu kan tetangga.
0: Kalau dia punya adik siapa ini? Adik bungsu nama siapa? Saya lupa nama itu, teman kelas itu. Siapa itu dia nama?
1: Adik bungsu. Dong ada di Manufui kan?
0: Canda itu Om Hila, kalau itu Hila.
1: Vila kan? Vila kan?
0: Ah, Vila, Vila. Ha.
1: Vila.
0: Oke, okay, Bang Tirosa.
1: Lagu yang tersisa atau ikuti saja, mungkin waktu ini mepet.
0: Boleh, nanti saya putarkan kalau dia ini saya putarkan di Jazz Music toh.
1: Apa nah, di Jazz Music nanti ini saya. I won't forget you.
0: Yih, oke okay deh, ditunggu. Oke okay, ditunggu nanti saya putarkan itu lagu.
1: Ya, nanti itu titip saja. Salamnya buat semua yang sudah bergabung di Pro 1. Selamat malam, selamat beristirahat. Pokoknya 1, 2, 3 Tirosa sayang semua dari ujung timur, barat, utara, selatan, sayang semua.
0: Sayang
1: buat Arif Jeffrey. Bertugas, selalu sehat, Tuhan memberkati. Selamat okay, malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bang Tirosa.

ke pendengar Pro 1 Area Tempuh di mana saja Anda berada. Saya Mas Istimewa di mana Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kalau sudah tidak ada yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, kita masih waktu masih tersisa 9 menit ke depan di pukul 23 nanti. Saya Jeffrey Putis pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini, dan sampai jumpa di esok nantinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selalu sehat di mana saja Anda berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

Di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda.

Tuhan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: secara khusus di Kota Atambua, secara khusus lagi di Paroki Santo Antonius Paronella. Kesan saya, Kota Atambua, kota yang menarik, unik, kota perbatasan yang selalu punya cerita.
1: Luar biasa ya. Kalau begitu jangan pergi dulu dong, Frater.
2: Lalu untuk kaitan dengan konser musik dan teater ini merupakan tujuan khususnya. Di mana tujuan khusus dari kegiatan mereka ini adalah mengajak partisipasi umat untuk membantu pembiayaan lembaga pendidikan di Ledaloro, di mana sebelumnya itu

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

terdengar terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jan Eltari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, semangat semangat semangat untuk kita semuanya di pagi ini edisi Sabtu ya, 27 Juni 2026. Kami tim Tambo pagi ini ada saya Arda Fahik kembali menemani Anda semuanya. Mendengar dari Tambo untuk Anda semuanya, ya bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita masih berjumpa, kita masih bisa bangun pagi, masih menghirup udara yang segar, menghirup ya bernafas ya, itu artinya kita masih mendapatkan rezeki berupa kesempatan untuk kita memulai lagi menjalani hari ini. Memulai lagi dalam arti kemarin kita gagal dalam sesuatu hal, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memulai lagi. Maka itu gunakan kesempatan yang baik ini untuk melakukan hal-hal baik ya untuk diri kita dan juga keluarga kita. Yang sudah bangun pagi, selalu mengucap syukur dan berdoa, mohon berkat dan tuntunan dari Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hari ini. Ya, yang belum bangun pagi, ayo bangun-bangun ya. Jangan karena dingin atau akhir pekan terus ada yang libur, jadinya bermalas-malasan. Ingat tetap produktif, karena dengan kita terbiasa produktif, kita akan selalu melakukan apapun, menyelesaikan tiap pekerjaan kita dengan baik dan tepat waktu, serta ketika kita mendapatkan kesulitan pasti akan juga mendapatkan kemudahannya. Oke, untuk Anda semuanya pagi ini lagu Rohani Katolik akan mengiringi kebersamaan kita di pagi ini sebelum nanti hadir renungan Mutiara Pagi Agama Katolik.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Ketika pagi datang menyapa Anda, berbahagialah ya. Ketika Anda masih bisa bangun, bersyukurlah. Dan ketika Anda masih diberikan kesempatan, lakukan yang terbaik. Pendengar Ria Tambua, untuk Anda semuanya, ada yakin dan percaya, ada yang sudah mulai bekerja menghasil rezeki di pagi hari ini, semangat selalu ya. Apalagi untuk Bapak Ibu yang berjualan di pasar-pasar ya, kemudian yang ya beraktivitas di ladang atau kebun, ada yakin walaupun pagi dingin mereka sudah di kebun untuk melakukan kegiatan, terutama Bapak Ibu tani yang harus membawa jualan sayur-mayur mereka ke pasar. Ya, jangan lelah, tetap bersemangat untuk mencari rezeki yang halal ya. Kalau rezeki yang halal pasti berkah ya dan bermanfaat untuk kita. Jadi berbahagialah kita yang selalu bersyukur, kita yang selalu menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Pendengar Ria Tambua, sebentar lagi kami akan hadirkan untuk Anda Renungan Mutiara Pagi bersama dengan Pater John Lewar, SVD.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD, Gereja Katolik Kunjungan Santa Perawan Maria, Paroki Pamakayo Solor, Keuskupan Larantuka. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ratapan bab 2 ayat 2 10 sampai dan 14, 18 sampai dan 19. Mazmur bab 74 ayat 1 sampai dengan 7, 20 sampai dan 21. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada yang lain, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setelah Yesus tiba di rumah Petrus, dilihatnya ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Lalu Yesus menjamah tangan perempuan itu, maka lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tuhan yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Harapan tidak pernah padam bersama Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih,

percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Mereka tetap tekun berdoa, bekerja apa saja yang bisa dikerjakan, dan saling menguatkan. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama menghubunginya dan menawarkan pekerjaan yang bahkan lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Ketika mengenang masa sulit itu, ia berkata, "Harapan kami hampir padam, tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan kami." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama dari Kitab Ratapan melukiskan suasana yang sangat menyedihkan. Yerusalem hancur, umat menangis, para pemimpin berduka, dan masa depan tampak gelap. Namun di tengah ratapan itu, Nabi tidak mengajak umat untuk berputus asa. Sebaliknya ia berseru, "Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan." Ketika manusia tidak lagi mempunyai kekuatan, Tuhan tetap menjadi tempat berlindung. Dalam Injil, harapan itu menemukan kepenuhannya dalam diri Yesus. Seorang perwira datang dengan kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Ia percaya bahwa satu sabda Yesus sudah cukup untuk menyembuhkan hambanya. Yesus memuji iman itu dan mengabulkan permohonannya. Setelah itu, Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak orang lain. Kristus menunjukkan bahwa kasih-Nya sanggup memulihkan hidup manusia. Kita pun hidup di zaman yang penuh tantangan. Banyak keluarga bergumul dengan masalah ekonomi. Orang muda cemas menghadapi masa depan, dan ada yang berjuang melawan sakit, konflik dalam keluarga, atau kehilangan orang yang dicintai. Dalam keadaan seperti itu, harapan seringkali mulai redup. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa harapan orang Kristiani bukan sekedar optimisme, melainkan keyakinan bahwa Kristus selalu hadir dan berkarya, bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Selama kita tetap datang kepada-Nya dengan iman, kerendahan hati, dan ketekunan dalam doa, harapan itu tidak akan pernah pudar. Harapan memang tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi harapan di dalam Kristus selalu mengubah hati kita, sehingga kita mampu bertahan, bangkit, dan melangkah bersama-Nya. Saudara, jangan biarkan kesulitan memadamkan harapanmu. Selama Kristus berjalan bersamamu, selalu ada alasan untuk tetap percaya dan melangkah. Pertanyaan refleksi: apakah saya tetap berharap kepada Tuhan ketika doa-doa saya belum dijawab? Sudahkah saya membawa setiap pergumulan hidup kepada Kristus dalam doa? Bagaimana saya dapat menjadi pembawa harapan bagi orang-orang yang sedang putus asa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber harapan yang tidak pernah mengecewakan. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami putus asa, nyalakanlah kembali pengharapan dalam hati kami. Ajarlah kami untuk percaya seperti perwira dalam Injil, dan tetap berseru kepada-Mu seperti umat yang meratap dalam bacaan pertama. Semoga hidup kami menjadi saksi bahwa bersama-Mu harapan tidak pernah padam. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat akhir pekan. Salam doa dan berkat.

0: untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengar

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: sama tenun karena khas sekali, menarik. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya, dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional.
1: Saya pikir ini salah satu pertanda bahwa anak-anak NTT sendiri ternyata bisa berkreasi dengan baik, orang tuanya juga demikian, dan ini adalah kabar gembira, kabar baik bagi masa depan anak-anak NTT untuk bidang fashion.
2: Warta Berita Sabtu 27 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Arojo melaporkan.
3: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timur masuk oleh usai menyaksikan tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
0: Kerajinan-kerajinan itu terutama tenun, karena khas sekali, menarik. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya, dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Puan kali ini, ya besok saya ingin lihat, dan malam ini ada festival tenun, ya hari kita sudah lihat fashion show, dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya, yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah, ini gak gampang, gak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Gak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Ini harus pertahankan budaya. Melalui festival acara-acara ini, kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan. Ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan. Kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Ya, daerah-daerah seperti ini biasanya kan hiburan cuma alam. Ya. Tapi ini ada hiburan yang lain. Ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun. Kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya itu. Ini di Atambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PD-PD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
3: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena apresiasi penyelenggaraan parade tenun yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu. Egy Arojo kembali menurunkan laporannya.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena usai menyaksikan parade tenun dan fashion show menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu dan juga Bank Indonesia yang telah sukses bekerja sama mengadakan kegiatan parade tenun dan fashion show di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Menurut Melki Lakalena, kegiatan parade tenun dan fashion show yang diadakan dengan melibatkan sejumlah pelajar dari tingkat SD hingga SMA dan juga kategori umum sangat positif, terutama bisa membangkitkan kecintaan masyarakat, lebih khususnya generasi saat ini, untuk tetap melestarikan tenun yang menjadi ciri khas Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, pertama kita tentu memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Belu bersama bersama dengan Bank Indonesia yang sudah menyelenggarakan Exotic Tenun malam hari ini. Jadi kita lihat bagus sekali berbagai potensi dari anak-anak kita SD, SMP, SMA bisa ditampilkan dengan baik dengan tenunan yang tadi kan dibuat oleh orang tuanya sendiri atau oleh diri sendiri tadi. Dan saya pikir ini salah satu pertanda bahwa anak-anak NTT sendiri ternyata bisa berkreasi dengan baik, orang tuanya juga demikian, dan ini adalah kabar gembira, kabar baik bagi masa depan anak-anak NTT untuk bidang fashion, baik itu untuk tampil seperti tadi sebagai perangkat perawati maupun juga sebagai pencipta untuk membuat karya-karya di bidang fashion dari tenun daerah kita.
3: Miliki Lakalena berharap masyarakat Nusa Tenggara Timur terus memperbanyak produksi kain tenun yang menjadi ciri khas budaya orang Nusa Tenggara Timur, karena kain tenun Nusa Tenggara Timur punya ciri khas yang berbeda dari daerah lain di Indonesia bahkan di luar negeri.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dikutip dari situs bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 60 hingga 88%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan dari 72 hingga 96%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca pagi ini cerah. Ya, cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan dari 64 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 89%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 19 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan dari 74 hingga 93%. Kota Kupang diperkirakan cuaca berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs RR, di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan atau SPM, juga menyalurkan bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat.
4: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulomelai, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di posyandu. Kunjungannya juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terpadu, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah, untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
5: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
4: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan, di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024, menegaskan bahwa posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
5: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan posyandu dari hanya fasilitas 1 ke pelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
4: Dalam kunjungan di posyandu Tulamalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen laik, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulamalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu Litvina Viviatilai kepada Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TP PKK Provinsi NTT Binriyati Atiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan.
6: Ketua Umum TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TP PKK Provinsi NTT Nyonya Mirdiati Astiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, PKK Pusat bersama Dinas Kesehatan TTU melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa-siswa SMP sebanyak 450-an siswa. Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati menyampaikan bahwa PKK sangat perhatian terhadap kesehatan para remaja di TTU sehingga perlu dilakukan cek kesehatan gratis dan sosialisasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan screening TBC. Sosialisasi dan cek kesehatan bagi 450 siswa SMP sangat penting untuk investasi SDM TTU di masa depan sehingga perlu para remaja putri menjaga kesehatan reproduksi dan cek kesehatan gratis supaya mencegah berbagai macam penyakit sejak dini.
7: Jadi PKK ini adalah suatu organisasi ya, ini berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat RT RW ya, kelurahan, kecamatan sampai RT RW. Ini mungkin tidak sadar anak-anakku sekalian bahwa ada ibu-ibu yang memperhatikan keluarga kalian. Bagaimana program-program pemerintah harus sampai di rumah-rumah kalian, yaitu salah satunya hari ini adalah tentang kesehatan. Kesehatan itu penting untuk kita semua. Seberapapun banyak uang, seberapapun kaya orang, apa orang yang kaya banyak hartanya, tapi kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Salah satu adalah tindakan kita menjaga kesehatan adalah dengan melakukan cek kesehatan. Ini anak-anakku semua, Bunda yakin semua
6: Sementara Bupati Teteu Yosef Valentinus de la Salekebo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian dan tim sebagai penguat langkah Pemkab Teteu dalam menata kehidupan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Bupati Valen menyatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa maupun sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jalan-jalan yang terbentang, tetapi bertumbuh dari keluarga-keluarga yang sehat, berdaya, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Dari Teteu, Steve Kosat melaporkan.
2: Ritual Ogonaran Bonak jadi awal rangkaian Festival Fulan Fehan ke-4 2026.

0: Rangkaian Festival Fulan Fehan 2026 diawali dengan ritual Ukun Naran Bunak yang berlangsung di Kampung Adat Dua Rato, Desa Dua Rato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Rangkaian ritual Ukun Naran Bunak dikemas tradisi leluhur yang syarat makna menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hadir langsung dalam ritual tersebut Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat Kementerian Luar Negeri, Loro Lamaknen, dan para tokoh adat. Pantauan RRI tiba di Kampung Adat Dua Rato, para tamu undangan disambut tarian likurai dan haseawaka yang dibawakan oleh kaum Makoan. Nai Dua Rato Yosef Mauleon menjelaskan dalam ritual Ukun Naran Bunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari dengan tradisi unik yakni proses pengolahan benang dari kapas mulai dari dipisahkan lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan tais. Tidak hanya itu, proses menganyam, menumbuk jagung, dan pengambilan madu hutan juga ditampilkan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Nai Dua Rato menjelaskan, tradisi holek atau pengambilan madu hutan dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu sebagai simbol persaudaraan. Dikatakan momen Sadan Dua Rato bukan sekedar pesta makan, melainkan ritual pemersatu yang menguatkan ikatan sosial dan spiritual antar warga serta tamu.
1: Ini Sadan Bunak yang pertama untuk Dua Lamaknen. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di Sadan ini. Jadi kadangkala Pak Desa bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat, itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja. Itu yang mereka ukir. Dan itu ukiran itu tidak boleh putus, karena melambangkan hubungan tadi. Itu kalau mereka ukir-ukir putus, disambung lagi dengan ritual. Seperti itu. Jadi itu tidak boleh putus.
0: Menurut Nai Dua Rato, dengan adanya Festival Fulan Fehan yang diawali dengan kegiatan di Kampung Adat Dua Rato menjadi momentum penting penghargaan kepada leluhur dan bagian dari pelestarian budaya, sehingga pihaknya berharap ke depan perlu terus dilestarikan. Rangkaian Ukun Naran Bunak ditutup dengan TB bersama yang merupakan simbol kesepakatan dan doa keselamatan bagi seluruh peserta.
1: Dua rumah, dua kerajaan ini asalnya dari Lakaan. Lalu raja pertama di Dirun yang dikuburkan di Menteng Tujuh Lapis itu asalnya dari sini. Sehingga mungkin ada petunjuk leluhur Pak Bupati sampai mau tempatkan pembukaan festival di sini. Kami tidak pernah mimpi. Tidak pernah mimpi kalau ada acara-acara akbar seperti ini.
0: Kampung Adat Dua Rato tidak hanya menawarkan wisata budaya, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam, leluhur, dan sesama melalui tradisi turun-temurun yang tetap terjaga. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Alor secara resmi menyambut kepulangan 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor yang telah menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kedatangan para jemaah berlangsung penuh haru dan sukacita, disambut oleh pemerintah Kabupaten Alor serta keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka ke tanah air. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Alor dapat kembali dengan selamat, sehat, dan lengkap setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, kepulangan para jemaah menjadi kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Ia mengatakan, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
4: Nilai-nilai yang Bapak Mama sudah peroleh di tanah suci seperti keikhlasan, kesabaran, disiplin, persaudaraan, dan kepedulian sosial harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Kemakmuran haji hendaknya tercermin dalam perilaku, sikap, dan kontribusi nyata kepada keluarga, masyarakat, dan tentu kepada daerah.
3: Sementara itu, Kepala Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Rabat Bunga, menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memberangkatkan 516 jemaah haji pada musim haji tahun ini, termasuk 11 jemaah asal Kabupaten Alor dan 1 petugas kesehatan. Menurut Rahmat, seluruh jemaah asal Alor mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik hingga kembali ke daerah dalam kondisi sehat.
5: Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama melihat jemaah haji kita pergi dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sehat. Pergi dalam keadaan lengkap, pulang dalam keadaan lengkap. Dan berikutnya pemulangan jemaah haji, perlu diketahui bahwa jemaah haji tiba di asrama haji, tiba di Embarkasi Surabaya pada tanggal 22 Juli, dan jemaah haji berpulang dari Surabaya pada tanggal 23 Juli, transit asrama haji Kupang, dan dilanjutkan dengan hari ini, tanggal 24, tiba di Alor, tepat pada jam 10.
3: Ia berharap para jemaah yang telah kembali dapat mempertahankan semangat ibadah dan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama berada di tanah suci. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Pao, melaporkan.
2: Sekretaris KPA Belu menyebut tidak bisa menutup kebenaran lokasi penginapan di Belu tempat prostitusi terselubung.
6: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu, Yosep Siri, mengatakan kita tidak bisa menutupi adanya indikasi praktek prostitusi terselubung di lokasi penginapan. Ia mengatakan sejumlah penginapan, hotel, homestay, kos-kosan, bahkan rumah penduduk di Belu menyediakan pekerja seks komersial PSK. Praktek prostitusi terselubung dilakukan setelah melalui transaksi dan dilakukan di lokasi penginapan. Para pekerja seks komersial bisa warga lokal, bisa juga dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Pulau Jawa. Para pria hidung belang memanfaatkan jasa perantara menyediakan perempuan nakal untuk dikencani. Mengingat Kota Tembo, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit, praktek seks bebas terjadi.
7: Mana orang seks tuh? Orang dari Timor Leste datang biasanya bawa kontak. Dari kekutuan sana mungkin ada segala macam itu tuh. Ini kan kenapa kita mau harus mencegah? Kita kan tidak tahu yang datang dari Timor Leste ini yang bersihkah atau dari Kupang datang ini yang bersih tempat transaksi di Kabupaten Belu. Soal misalnya di tempat-tempat homestay atau penginapan, memang ada beberapa lokasi yang kita selama ini pantau di homestay misalnya atau di hotel-hotel. Nah, ada juga beberapa tempat yang mereka tampung PSK secara tetap, 34, kampung jatuh. Yang terkena HIV itu cuma satu. Dari tahun ke tahun tetap satu itu, saya dilokalisasi itu. Karena kita tidak bisa menutupi bahwa di komisi itu ada. Ini kan barang, nama ini kan namanya istilah seperti itu. Toh. Karena misalnya kontaknya mau di mana. Homestay pasti ada.
6: Pemerintah daerah Belu melalui leading sektor terkait Dinas Pariwisata Belu, Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP dibantu unsur kepolisian melakukan razia tempat-tempat penginapan yang dicurigai tempat prostitusi terselubung. Kebanyakan tidak ditemukan adanya praktek asusila tersebut dikarenakan sudah ketahuan terlebih dahulu informasi razia akan dilakukan petugas.
2: Luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tata Suci menggelar promosi budaya Indonesia bertajuk Women Triad and Time di Roma Rabu 24 Juni 2026. Acara tersebut menampilkan kekayaan kain tenun Nusantara sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Kegiatan tersebut melalui kolaborasi KBRI Tata Suci bersama OIRIP Indonesia di Kota Roma. Beragam busana rancangan OIRIP ditampilkan menggunakan kain tenun dari Kalimantan, Sumatera, Sumba, Lombok, Bali, serta Sulawesi. Duta Besar RI untuk Tata Suci Mikael Trias Kuncahyono menilai OIRIP berperan besar menjaga pelestarian wastara Nusantara melalui berbagai karya. Sebagai pelaksana diplomasi budaya, Dubes Trias mengapresiasi pemberdayaan lebih dari 500 pengrajin tenun yang tersebar di sekitar 70 wilayah Indonesia. KBRI Tata Suci juga rutin menggelar berbagai kegiatan diplomasi budaya untuk memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Indonesia. Pada 2024, kedutaan menyelenggarakan beragam busana dan loka karya membatik bersama Batik House Indonesia di Salerno, Italia. Pada 2025, kegiatan berlanjut melalui workshop memakai kain batik atau jarik bersama Sanggar Seni Wisni Drupadi. Selain itu, KBRI Tata Suci juga mengadakan peragaan busana kebaya bersama Mirandi Serat Collection beserta loka karya pendukung lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut turut menghadirkan penampilan tari daerah dari komunitas kebaya menari sebagai bagian promosi budaya Indonesia. Sebanyak 17 styling busana berbahan kain tenun Nusantara diperagakan OIRIP di hadapan para pecinta budaya Indonesia di Vatikan dan Italia. Setiap koleksi menghadirkan perpaduan warna, motif, serta filosofi yang melekat pada setiap wastra tradisional Indonesia. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Tambua. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya Erda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Meh, berapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik eh. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh. Jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah eh. Mari kita periksa di puskesmas. Sudah, saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa eh.
1: Betul toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kami sampaikan informasi untuk kalian di mana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri kegiatan parade tenun dan fashion show yang digelar di pelataran Plaza Perizinan Tambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT pada Jumat malam tadi 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian promosi budaya dan produksi lokal yang produk lokal yang melibatkan para penenun serta pelaku usaha kreatif dari Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Selain Menteri Dalam Negeri, turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Takaleda, sejumlah pejabat pemerintah Provinsi NTT, serta perwakilan pejabat dari negara Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun dan fashion show, Tito Karnavian menyempatkan diri mengunjungi seluruh stand pameran untuk melihat secara langsung berbagai produk unggulan hasil karya masyarakat Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Dalam kunjungannya, Tito tampak berdialog dengan para pengrajin dan pelaku UMKM yang memamerkan produk lokal mereka. Kepada awak media, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap kualitas tenun yang dihasilkan masyarakat NTT. Menurutnya, tenun daerah memiliki karakteristik dan nilai budaya yang kuat sehingga perlu terus diproduksi dan dikembangkan sebagai salah satu identitas bangsa. Dalam pesannya, Tito berharap para pengrajin tenun ya terus melestarikan warisan budaya tenun dengan melibatkan generasi muda agar tradisi tersebut tetap terjaga dan berkembang di masa mendatang. Ya, jadi pendengar, Menteri Tito Karnavian menyaksikan parade tenun di Atambua. Informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.co.id.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

Negara Pro 1 RRI Tambua, kabar duka datang dari keluarga Bapak Gabriel Pakanoni di Kupang bahwa Dr. Ica telah berpulang ke rumah Bapak di surga atau meninggal pada Jumat 26 Juli 2020 pukul 18.30. Hal ini disampaikan melalui pesan WhatsApp dikirim oleh keluarga almarhumah Victor Ibaduel Madbaid Esa. Menurut Victor, sebab meninggalnya Dr. Ica akan disampaikan setelah penanganan medis dilakukan. Sementara informasi lain dari keluarga di Kupang bahwa Dr. Ica menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman mereka di perumahan Pemata Kabupaten Kupang. Almarhumah Dr. Ica sebelumnya diduga menjadi korban intimidasi saat menangani pasien kasus gigitan ular di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Leona pada 14 Juni 2026 lalu. TPRDTU yang diduga mengintimidasi almarhumah adalah Norbertus Tubani atau dari PKB, Terensius Alasakar dari Partai Golkar, dan Veronica Lake dari Partai PDIP. Sehingga Dr. Ica harus menjalani perawatan medis akibat kejadian tersebut karena depresi berat. Demikian melihat informasi di mana kabar duka Dr. Ica dikabarkan meninggal akibat depresi berat karena diintimidasi 3 DPRD TTU. Informasi ini selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan. Jalan ya, info lebih lanjut hubungi Bank Sen Loe 813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
1: Festival Persahabatan 2026, kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan bakar dan berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pesawat Garuda kita yang terbang mengantar jamaah haji pulangnya kosong. Anda kelanjuti perintah Presiden Prabowo terkait dengan haji, berhubungan juga terkait dengan pariwisata, juga penerbangan oleh Garuda. Ada kabar baik hasil dari diplomasi Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. GACA itu adalah General Authority Civil Aviation, otoritas penerbangan Saudi Arabia, itu memberikan izin kepada penerbangan kita, dalam hal ini Garuda Indonesia, untuk mengisi istilah dalam penerbangan itu empty flight. Jadi selama ini kan kita di haji itu charter, pesawatnya charter, itu yang dalam beberapa pidato presiden terkait dengan haji, concern beliau kenapa pesawat Garuda kita yang terbang mengantar jamaah haji pulangnya kosong. Nah itu jadi concern presiden. Presiden memerintahkan kepada Kementerian Haji, kepada Garuda, kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata supaya itu jangan sampai kosong. Jadi pulangnya itu jangan sampai kosong. Dan setelah pembicaraan panjang, Arab Saudi melalui GACA setuju kita akan mulai instruksi presiden itu tahun depan, musim haji berikutnya. Nah, penumpangnya siapa? Penumpangnya inilah yang kemudian kita bicarakan dengan Kementerian Pariwisata supaya kemudian mendorong pariwisata kita, objek wisata kita di Indonesia itu bisa dijual ke masyarakat Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Nilai uang yang beredar dan berangkat, ikut berangkat ke Saudi Arabia itu sekitar 120 triliun sampai dengan 180 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Dan itu menjadi concern presiden supaya kemudian cash outflow itu tidak terlalu besar. Maka presiden minta kepada Garuda, Menteri Pariwisata dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Haji untuk membuat task force untuk meminimalisir cash outflow supaya kemudian juga ada cash inflow. Dan mudah-mudahan dari komitmen ini, komitmen presiden ini bisa membangun ekosistem ekonomi haji di satu sisi dan juga pariwisata kita di sisi lain, dan memperkuat national flight kita yaitu Garuda Indonesia.

berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Uy! Paano sumupanan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tu melimpa nah.

mendengar informasi selanjutnya terkait penyebab kematian dari almarhum Dr. Ica, akhirnya diungkap oleh sang ayah Gabriel Pakaoni bahwa putri tercinta yang depresi berat akibat intimidasi dari 3 orang DPRD TTU meninggal dalam keadaan gantung diri pada Jumat 26 Juni 2026 tepat pukul 18.30. Ya, hal ini disampaikan oleh paman almarhum Victor Emmanuel Manbait SH via pesan WhatsApp. Ia menyampaikan almarhum ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamarnya dalam keadaan tergantung dengan tali pada leher yang terikat pada bingkai pintu. Karena itu sebagai orang tua dan keluarga besar membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang tidak wajar pada tubuh almarhum Dr. Ica. Jadi setelah menjalani visum, pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi, sehingga jenazah kemudian dibawa kembali untuk disemayamkan di rumah duka Baumata, Kupang, untuk didoakan dan dihantarkan oleh keluarga, kerabat, serta para pelayat. Almarhumah mendengar sebelumnya menjalani perawatan medis selama kurang lebih 6 hari sejak 15 Juni 2026 dan diperbolehkan pulang dengan rawat jalan pada 21 Juni 2026. Almarhumah terpaksa menjalani perawatan medis karena tekanan psikologis setelah diintimidasi oleh 3 orang anggota DPR TTU di ruang IGD Rumah Sakit Leona Keva Manado. Almarhumah Dr. Ica sebelumnya diduga menjadi korban intimidasi saat menangani pasien kasus gigitan ular di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Leona pada 14 Juni lalu. DPR TTU yang diduga mengintimidasi almarhumah adalah Norbertus Tubani dari Partai PKB, Terensius Lazakar dari Partai Golkar, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan, sehingga Dr. Ica harus menjalani perawatan medis akibat kejadian itu karena depresi berat. Jadi mendengar ayah Dr. Ica menyampaikan putrinya meninggal akibat gantung diri karena depresi di kamarnya. Informasi ini pendengar kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id.

0: Weh, cukup.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu 2 bukan 4.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati itu sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pendengar RRI Atambua, demikian tadi ya dari Iwake Bebas ya. Dan juga untuk Anda ya, tadi sejumlah informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, tentunya sudah Anda simak. Dan masih ada informasi lainnya nanti terangkum dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Atambua pagi ini edisi Sabtu 27 Juni 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami informasikan untuk Anda bahwa tidak dapat kami hadirkan untuk Anda warta berita sentral karena sedang berlangsung siaran langsung pertandingan Piala Dunia Spanyol versus Uruguay. Untuk Anda, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dan juga informasi di Tambora pagi ini.
1: Tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini

Organisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih nilai tambah, rata, dan berkelanjutan bagi kita semua.